0: paling ngapain?
1: Wah, uang bener kok.
0: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
1: Emang umur udah berapa kong umur?
0: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah jadi kayak ngalalindung itu.
1: Lah bukan saya
0: gundam
1: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kelihatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kong rahasianya kong
0: gak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman.
0: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uwan saya lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia saya olesin di muka.
0: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
0: Lah. Abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
1: Beli di mana kong?
0: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
1: Iya.
0: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
1: Beli cucu beli.
0: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
1: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
0: Cuman
1: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Oke, saya
1: mau ke radio Ataqwa dulu itu.
0: Iya.
1: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
0: mengkong. Amin.
1: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Ataqwa, Komplek Pondok Pesantren Ataqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kong, namanya siapa, kong?
4: Ahmad Fauji.
1: Engkong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
1: Umur udah berapa, kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
4: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa, ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, kong, ya? Tapi kelihatan masih
4: gagah.
1: Masih gagah kong ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
1: Jadi engkong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
4: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan kong dengerin Radio Atakwa kong?
4: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya bio HSA apa tuh.
1: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
4: Iya, yang mati ngriming-ngriming tuh.
1: Ngriming-ngriming.
4: Ya anu baik.
1: Di mana tuh ngriming-ngriming?
4: Di awak.
1: Oh, rasanya ngriming-ngriming.
4: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Iya.
4: Jadi kerasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
4: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
4: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
4: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
4: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
4: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
4: Kemarangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
4: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
4: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
4: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
4: iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban kita sholat, itu jelas haram. Ya, kalau sekedar hiburan, ya, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqua, Komplek Pondok Pesantren Attaqua Putra, ujung

0: Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
1: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
0: Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan Selalu Ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah matiak mandi menusan ya sang ema. Malawang yang hilep kayak lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
1: Hai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa ke lawang yang dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli cik.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang ngumprang pahit. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 0218913 1762, 0218913 1762.
4: Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
5: Kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyasanya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak.
6: AM 136.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ketika banyak orang keinginan mereka untuk datang ke rumah kita, bersilaturahmi dengan kita, kita wajib bersyukur bahwa ini adalah merupakan kehendak Allah, yang tentunya ketika Allah memberikan kepada kita banyak tamu, banyak orang yang berhasil bersilaturahmi datang ke rumah kita, maka itu berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ad-dhaifu 'ala al-qaum dakhala bi rizqi wa idza kharaja kharaja bi maghfirati dzunubihim." Apabila tamu datang kepada satu kaum, maka dia masuk ke kaum itu dengan rezekinya, dan apabila dia keluar, maka dia keluar dengan membawa ampunan dosa kaum itu.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Hari Rabu tanggal 18 Agustus 2026. Hari ini ditemani oleh saya Sophie Kamali dan ditemani oleh Koko Pramudia. Untuk berita hari ini kita awali dari harian Radar Bekasi. Radar harian Bekasi, rencana pembangunan 2 underpass di Kabupaten Bekasi terganjal anggaran. Padahal kajian teknis dan sejumlah persiapan pembangunan telah dilakukan. Bahkan disebut mencapai sekitar 90%. Dua titik yang direncanakan berada di Telaga Asih, Cikarang Barat dan Lemah Abang, Cikarang Timur. Kedua kawasan tersebut merupakan titik dengan aktivitas kendaraan tinggi dan diprediksi menghadapi persoalan kemacetan yang semakin kompleks. Kepala Bidang Prasarana Pengembangan dan PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Denny Hendra Kurniawan, mengatakan persoalan di Lemah Abang cukup kompleks karena kawasan tersebut bersinggungan dengan dua status jalan berbeda. Lemah Abang Cibarusa itu jalan provinsi, kemudian Bekasi Karawang merupakan ruas jalan nasional, kata Denny hari Selasa tanggal 18 Agustus. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rencana tersebut berperan menyiapkan kebutuhan pendukung, terutama pembebasan lahan. Adapun pembangunan fisik menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sesuai status jalan.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atak.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat daripada apa? Mengucapkan salam.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
6: Masih di AM 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Masih dari kabar tentang Bekasi yang kami kutip dari radarbekasi.id tentang pembangunan flyover. Denny mengatakan pemerintah Kabupaten Bekasi sebelumnya hampir mendapatkan pembangunan underpass di Telaga Asih. draft kerjasama dengan Kementerian Perhubungan bahkan disebut telah beberapa kali difinalisasi dan tinggal menunggu penandatanganan. Namun rencana tersebut batal setelah pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Anggaran pembangunan infrastruktur serupa kemudian dialihkan ke Bekasi Timur, Kota Bekasi. Draftnya sudah difinalisasi beberapa kali, tinggal tanda tangan, ternyata ada efisiensi dan sebagainya. Setelah itu ada kejadian di Bekasi Timur, akhirnya justru Kota Bekasi yang mendapatkan anggaran tersebut, jelasnya. Pasca kejadian tersebut, Pemkab Bekasi kembali mengajukan pembangunan infrastruktur di dua titik, yakni Telaga Asih dan Lemah Abang. Menurut Denny, terdapat dua surat yang diajukan kepada pemerintah pusat. Surat dari Pemkab Bekasi ditandatangani PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dan ditujukan kepada Kementerian Perhubungan. Sementara Gubernur Jawa Barat juga mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Kita belum tahu goalnya nanti di Kementerian Perhubungan atau Kementerian PU terkait dana pembangunannya, katanya. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah menyiapkan sejumlah kebutuhan teknis. DED disiapkan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi SDAB MBK. Sedangkan kebutuhan pembebasan lahan berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Denny mengatakan konsep awal yang dibahas bersama SDAB MBK adalah pembangunan underpass, bukan flyover. Dishub akan berperan menentukan pola pergerakan kendaraan. Setelah infrastruktur tersebut dibangun, kajian dilakukan untuk mengetahui arus kendaraan yang lebih dominan, baik menuju Bekasi maupun Kerawang. Kami di ABT nanti ada studi terkait perhitungan lalu lintas. Mana arah yang terbanyak, apakah ke arah Kerawang atau ke Bekasi? Itu yang menentukan arah underpass, jelasnya. Berdasarkan paparan terakhir, underpass dirancang dari arah Lemah Abang menuju Bekasi. Kendaraan yang keluar dari underpass akan diarahkan menuju kawasan Bekasi atau SGC. Adapun kendaraan menuju Karawang akan diarahkan berputar di kawasan Lampu Merah, Taman Siniti, Cikarang Utara. Jadi kalau menuju Karawang nanti muternya di Lampu Merah, Taman Siniti, ujarnya. Denny mengatakan persiapan teknis pembangunan hampir rampung secara keseluruhan. Kesiapan pembangunan disebut telah mencapai sekitar 90%. Semua studi hampir 90% siap untuk pembangunan. Makanya pasca kejadian di Bekasi Timur kita mengajukan dua, yaitu Telaga Asih sama Lemah Abang, katanya. Meski persiapan teknis terus dilakukan, pemerintah Kabupaten Bekasi masih menunggu kepastian pemerintah pusat maupun provinsi mengenai sumber anggaran. Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya. Saat ini kita belum tahu siapa yang akan membiayainya, ujarnya. Sementara Kepala SDA BMBK Kabupaten Bekasi, Henry Lincoln, mengatakan pembangunan dua underpass tersebut belum dapat dipastikan kapan dimulai. Sebab anggaran pembangunan belum dialokasikan pemerintah. Memang kami sudah melakukan pembahasan hanya saja untuk tahun ini atau tahun depan terkait anggarannya dari pemerintah belum dialokasikan. Sehingga untuk pembangunan kedua underpass masih menunggu kepastian anggarannya, katanya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
5: AM 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Masih dalam acara berita Bekasi terkini tentunya di hari Rabu tanggal 18 Agustus 2026. Tentunya masih bersama kami Sopi dan ditemani tentunya dengan Abang Koko Pramudia. Kita lanjut kembali ke berita selanjutnya tentang pembebasan lahan flyover Bulakapal ditarget rampung bulan ini. Masih kami kutip dari radarbekasi.id tentunya. Kepastian pembangunan flyover Bulakapal dari Kementerian Pekerjaan Umum PU membuat Pemkot Bekasi berpacu dengan waktu. Pembebasan lahan kini dikebut agar pembangunan infrastruktur yang ditunggu untuk mengurangi persoalan di perlintasan sebidang itu bisa segera dimulai. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Sutanto mengatakan, persiapan pembangunan terus berjalan. Selain proses lelang, pemerintah daerah tengah mengejar penyelesaian pembebasan lahan. Pembebasan lahan jalan terus, target kita akhir Agustus pembayaran, kata Idi. di hari Selasa, tanggal 18 Agustus. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pekerjaan konstruksi ditargetkan mulai akhir September atau awal Oktober mendatang setelah surat perintah kerja atau SPK diterbitkan. Karena itu, penyelesaian pembebasan lahan menjadi salah satu tahapan krusial sebelum proyek masuk ke tahap konstruksi. IDI memperkirakan pembangunan flyover Bulak Kapal dapat dituntaskan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kita di bawah 12 bulan, 10 sampai 11 bulan untuk di Bulak Kapal, ujarnya. Flyover Bulak Kapal bukan satu-satunya kebutuhan infrastruktur untuk mengatasi perlintasan sebidang di Kota Bekasi. Pemkot juga masih mengincar pembangunan perlintasan tidak sebidang di kawasan Bulan-Bulan, tidak jauh dari stasiun Bekasi. Selain itu, pembangunan underpass di kawasan Durenjaya, Bekasi Timur juga tengah diusulkan kepada pemerintah pusat. Sambil paralel, kita saat ini mengusulkan duplikasi underpass yang di Pasar Baru, tambahnya. Menurut IDI, kebutuhan underpass tersebut semakin penting seiring pembangunan jalan SS Rawabaru Nonsontani oleh Pemkot Bekasi. Infrastruktur itu diharapkan dapat memperkuat konektivitas sekaligus mengurangi potensi kemacetan di kawasan Bekasi Timur. Lanjut ke berita selanjutnya, masih dari kami kutip dari Harian Radar Bekasi tentunya. 5 bulan berlalu, ganti rugi korban kebakaran SPBE Cimuning tak kunjung cair. Hampir 5 bulan berlalu sejak ledakan stasiun pengisian BULK LPG di kawasan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Namun para korban masih menunggu kepastian pembayaran ganti rugi. Salah satu korban, Abdul Mu'ih, mengatakan hingga kini belum ada realisasi pembayaran atas kerugian yang dialami warga akibat peristiwa tersebut. Sudah mau 5 bulan, belum ada pertanggungjawaban ganti hak kami, kata Abdul saat dihubungi Radar Bekasi hari Selasa tanggal 18 Agustus. Abdul mengatakan warga sebelumnya telah menerima hasil perhitungan kerugian dari tim kantor jasa penilai publik atau KJPP independen. Untuk kerugian material, angka penggantian disebut sudah ditetapkan. Namun pembayaran hingga kini belum juga terrealisasi. Kalau untuk material, sudah dapat angka, tinggal nunggu kapan dibayar, ujarnya. Sementara itu, nasib korban meninggal dunia dan warga yang mengalami luka bakar masih belum mendapatkan kepastian mengenai besaran santunan. Yang luka bakar dan meninggal dunia belum ada angka santunan, katanya. Abdul berharap pihak yang bertanggung jawab segera merealisasikan pembayaran, baik untuk kerugian material maupun santunan bagi korban meninggal dunia dan luka bakar. Harapan kami agar segera dibayar, baik kerugian material dan korban jiwa dan luka bakar, ucapnya. Ledakan SPBE tersebut terjadi pada Rabu malam 1 April 2026. Peristiwa itu menimbulkan dampak besar bagi warga di sekitar lokasi, termasuk kerusakan sejumlah rumah. Dalam insiden tersebut, 6 orang meninggal dunia, sementara sejumlah warga lainnya mengalami luka bakar. Hingga kini, warga masih menanti penyelesaian hak mereka. Hasil perhitungan kerugian material memang telah diterima, tetapi pembayaran belum terrealisasi. Sedangkan besaran santunan untuk korban meninggal dunia dan luka bakar belum diketahui. Hey yo, it's not the end, it's just

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa innal dhann akdzabul hadits." Jauhilah olehmu prasangka, yakni prasangka buruk, karena prasangka adalah sedusta-dustanya berita. Jangan kamu saling mencari kesalahan-kesalahan di antara kamu. Wala tajassasu, wala tabaghadu, wala tanafasu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Muttafaqun alaihi. Janganlah kamu saling mencari kesalahan, janganlah kamu saling bermarah-marahan, janganlah kamu saling benci, janganlah kamu saling dengki, dan janganlah kamu saling mencaci maki. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
3: AM 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Masih dalam pembacaan berita. Selanjutnya kami kutip dari BBC News Indonesia terkait demo mahasiswa yang terjadi dari hari kemarin sampai hari ini. BEM UI dan Front Mahasiswa Nasional gelar demo dihadang aparat dekat Bundaran HI. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Sejumlah mahasiswa yang tergabung Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Front Mahasiswa Nasional menggelar demonstrasi dan menyampaikan 8 tuntutan pada hari Selasa, 18 Agustus petang. Hingga akhir demo, para mahasiswa tak berhasil mencapai tujuan lokasi aksi mereka di Bundaran Hotel Indonesia. Karena barisan aparat mengadang mereka sekitar 1 km dari Bundaran Hotel Indonesia. Beberapa kali terdengar perintah polisi agar mahasiswa tidak memaksa maju, seperti dilaporkan jurnalis BBC Indonesia Queen Pasaribu. Namun, para mahasiswa terus berjalan dan bergerak maju sembari berorasi dan menyanyikan yel-yel, pembunuh, pembunuh, pembunuh, disusul buka, buka jalannya sekarang juga. Tolak, tolak MBG sekarang juga, kata para mahasiswa yang mengenakan jaket kuning. Dalam aksinya mereka mengajukan 8 tuntutan yang terpampang dalam poster bergambar sindiran maupun kritikan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut penuturan Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI Namora Diarta, kedatangan mereka sempat terkendala lantaran puluhan bus yang awalnya mereka sewa tiba-tiba menyatakan batal. Para mahasiswa menyatakan terpaksa menggunakan transportasi umum dari Depok menuju Bundaran Hotel Indonesia. Perwakilan mahasiswa UI sempat bernegosiasi dengan perwakilan polisi agar dibiarkan menuju Bundaran HI, tetapi ditolak polisi. Seperti dilaporkan jurnalis BBC Indonesia, Tri Wahyuni, masa mahasiswa sempat berorasi di depan barikade aparat. Apa saja tuntutan para mahasiswa? Dalam demonstrasi kali ini, BEM UI dan FNM mengajukan 8 tuntutan. Yang pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kedua, hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, wujudkan reforma agraria sejati. Keempat, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kelima, evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP. Keenam, hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah, dan kembalikan otonomi daerah. Ketujuh, tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores, serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Kedelapan, hentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil, serta bubarkan YONTP. Para mahasiswa UI pun mempersoalkan apa yang mereka sebut sebagai seremoni kenegaraan, menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia pada hari Senin 17 Agustus. Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang, kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu, kata Ketua BEM UI Yatalatop Imawan kepada media hari Senin. Daftar tuntutan mahasiswa pada demonstrasi hari ini saling terkait, kata Wakil Ketua BEM UI Fatimah Az-Zahra. Semua tuntutan kami punya benang merah, menunjukkan negara yang semakin kuat dan rakyat yang semakin lemah, terang Fatimah. Namun, menurutnya kekuatan negara tidak dipakai dengan benar justru membuat posisi rakyat semakin lemah. Apalagi tidak ada keseimbangan demokrasi dalam eksekutif dan legislatif. Dan anggota DPR menjadi jubir partai masing-masing. Hal ini menurutnya akhirnya berdampak pada eksekutif dengan koalisinya. Mereka, pemerintah dan DPR harus melihat bahwa ada konsekuensi pelanggaran keseimbangan itu. Termasuk keseimbangan alam dan semuanya ada dalam 8 tuntutan kami, ungkap Fatimah. Mahasiswa lainnya yang turut dalam aksi, Tiara juga menyebut soal desakan terhadap negara untuk menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional, termasuk gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Apalagi sikap presiden menurutnya tidak sensitif terhadap korban terdampak bencana. Presiden Prabowo tidak menyikapi bencana itu dengan serius. Pada HUT RI 17 Agustus kemarin, tidak ada ucapan bela sungkawa yang sungguh-sungguh, kata Tiara. Sementara itu Aslan, mahasiswa yang berada di lokasi demonstrasi melihat, efisiensi anggaran pemerintah telah membuat transfer dana ke daerah tidak maksimal dan membuat daerah tidak bisa bergerak. Ketika terjadi bencana karena dananya dipangkas, maka daerah kesulitan melakukan pemulihan. Tidak ada otonomi bagi daerah untuk bergerak, jelas Aslan. Sementara itu, Rapa, mahasiswa yang lain yang berunjuk rasa mengaku bahwa salah satu tuntutan yang memiliki arti mendalam untuknya adalah tentang definisi penghapusan penjajahan. Dengan adanya PSN, MBG, KDMP, ekstraksi tambang sampai Papua, negara ini sudah menjadi penjajah di negara kita sendiri, kata Rapa. Bagaimana demo ini dibanding demo mahasiswa 2 bulan lalu? 2 bulan lalu demonstrasi BEM UI juga dihadang aparat TNI dan polisi saat menuju Bundaran HI. Di kota-kota lainnya, saat itu mahasiswa juga menggelar demonstrasi menolak berbagai kebijakan pemerintah. Mulai MBG, KDMP hingga militerisme di wilayah sipil.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Jilena.
1: Jilena. Seri Jilena, sabun kesehatan. Sabun Seri Jilena merupakan sabun lain yang berkhasiat untuk kesehatan kulit. Sabun Seri Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

bicara tentang serakah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam sabdanya, "Az-zuhdu fid dunya turihul qalba wal badan." Orang yang zuhud artinya yang tidak serakah terhadap dunia sesuai dengan keperluannya, turihul qalba wal badan, ini akan membuat hati dan badannya itu lebih tenang, lebih santai. Warghbatu fiha tut'ibul qalba wal badan. Sementara orang yang senantiasa gemar, gairah, bahkan kalau perlu dunia, dunia, dunia, dunia, ini akan membuat hati.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: AM 1368 Radio At-Taqwa, Ramah Berbudaya. Masih dari lingkungan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra Ujung Harapan Bahagia Bekasi. Tentunya masih dalam acara Berita Indonesia Terkini, masih ditemani oleh saya Sophie Kamali dan tentunya ditemani dengan Koko Pramudia. Berlanjut ke berita selanjutnya dari harian Detik Painan tentang MBG. Harian ini mengutip yang berjudul Biang Kerok 1300 Dapur MBG Ditutup. Jakarta, sebanyak 1300 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang menjadi fasilitas dapur umum untuk makan bergizi gratis telah ditutup oleh Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono. Penyebab utama ribuan dapur itu ditutup karena tak mampu memenuhi ketentuan atau standar yang ditetapkan pemerintah. Penutupan dilakukan selama 3 pekan awal Sudaryono baru menjadi pimpinan BGN. Ya, kalau enggak bisa diperbaiki, kita tutup permanen. Jadi saya sudah menutup mungkin 800 tambah kemarin, saya sudah menutup 500. Jadi sudah 1300 saya tutup selama 3 minggu saya jadi kepala, kata Sudaryono di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat hari Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Sudaryono menegaskan pihaknya tak akan pandang bulu dalam melakukan penutupan SPPG yang tidak memenuhi syarat. Dia tidak akan segan menutup secara permanen jika ada dapur yang main-main dan membahayakan nyawa penerima manfaat. Dia memberikan ultimatum bila tidak memenuhi standar yang disiapkan oleh BGN, semua dapur bisa ditutup kapan saja. Saya enggak peduli itu SPPG-nya, misalnya apa punya siapa, saya enggak lihat. Saya lihat sistem, manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen. Itu kira-kira. Saya ini tujuannya adalah untuk melindungi mitra-mitra SPPG yang kerjanya baik selama ini, jelas Sudaryono. Mantan Wakil Menteri Pertanian itu mengatakan, pengetatan terhadap kinerja SPPG untuk kualitas MBG akan terus ditingkatkan. Meski masih terdapat kasus keracunan, Sudaryono memastikan akan terus meningkatkan kualitas dengan belajar dari SPPG yang memiliki kualitas yang baik. Dia bilang setidaknya sudah ada 27 ribu SPPG diyakini telah bekerja dengan baik. Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG. Beberapa SPPG, salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bayangkari, ya dari Polri, itu menggunakan tes kit dan sampai saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan, terang Sudaryono. Selanjutnya, berita terkait demo kembali. 9.242 personil gabungan dikerahkan kawal 31 demo di Jakarta hari ini. Jakarta, Polda Metro Jaya mengungkapkan terdapat 31 aksi demonstrasi atau demo dan 16 kegiatan masyarakat di wilayah Jakarta pada hari ini. Untuk mengawal demo dan kegiatan masyarakat tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah mempersiapkan 9.242 personil gabungan. Hari ini ada 31 aksi penyampaian pendapat dan 16 kegiatan masyarakat, kata Budi. Personil yang sudah dipersiapkan 9.242 personil untuk seluruh kegiatan penyampaian aspirasi di depan publik. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya, jelasnya. Menurut penjelasannya, ribuan personil tersebut terdiri 5.670 personil dari Polres Jajaran, 1.500 personil TNI, dan 1.850 personil BKO Mabes Polri. Budi menekankan kehadiran petugas di lapangan bertujuan memberikan rasa aman agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Dia juga menegaskan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Penyampaian aspirasi di muka umum dilindungi oleh undang-undang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Di balik itu ada Pasal 6 dalam Undang-Undang 9 Tahun 1998 di mana para peserta aksi juga harus memperhatikan masyarakat lainnya, jelasnya. Dia pun mengingatkan peserta aksi untuk tetap memperhatikan masyarakat yang menjalankan aktivitas pendidikan, pekerjaan, perekonomian, hingga pelayanan kesehatan. Kami juga menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat untuk yang melaksanakan kegiatan seputaran Jakarta Pusat, yaitu sekitar Bundaran HI, Merdeka Selatan, Monas dapat memperhatikan informasi dan petunjuk petugas di lapangan. Sementara terkait rekayasa lalu lintas, Budi menyampaikan hal itu bersifat situasional. Apabila terjadi kepadatan arus, kita akan melakukan pengalihan ataupun rekayasa lalu lintas secara situasional, ucapnya. Dia menambahkan, petugas akan memberikan informasi terkait kondisi lalu lintas melalui media sosial serta media massa sehingga masyarakat dapat menyesuaikan perjalanannya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul. Untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telepon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

sesungguhnya sahnya amal-amal ibadah tergantung pada niat. Sementara ulama yang tidak mengharuskan niat dalam suatu amal ibadah menentukan yang terbuang itu adalah kesempurnaan. Secara lengkapnya hadis tersebut berbunyi, sesungguhnya kesempurnaan amal ibadah hanyalah dengan niat.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: AM 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Berita selanjutnya kita dari dunia sepak bola. Dikutip dari harian Pipa News dan Insen, mereka memberi judul beritanya yaitu bocoran 26 pemain timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Hernando Ari comeback, Nadio dicoret. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan mengungkap bocoran 26 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Asian Cup 2026. Dalam daftar yang disebut akan dipilih pelatih John Herdman, Rizky Ridho diklaim tidak mendapat panggilan untuk turnamen yang berlangsung di Jakarta dan Bandung pada 26 September hingga 3 Oktober 2026. FIFA Asian Cup 2026 akan menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki hasil setelah gagal melangkah dari fase grup Piala AFF 2026. Herdman sebelumnya disebut berkomitmen mengevaluasi kegagalan tersebut dan berupaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menurut Bung Ropan, daftar tersebut terdiri dari sejumlah pemain yang sudah menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Ia menyebut hanya 5 pemain dalam daftar tersebut yang lahir di Indonesia. Di posisi penjaga gawang terdapat Martin Paes, Emil Audero, dan Hernando Ari Sutariadi. Ketiganya disebut masuk dalam daftar 26 pemain, menggantikan 3 kiper yang sebelumnya memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2026, yakni Nadio Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Riyandi. Untuk lini belakang, Jai Ijes tetap disebut mendapat panggilan. Bek yang memperkuat Sassuolo tersebut sebelumnya mengalami cedera, tetapi kondisinya berangsur pulih dan mulai kembali berlatih bersama klubnya. Dalam bocoran tersebut, Ijes tetap menjadi bagian dari rencana Herdman untuk FIFA Asian Cup 2026. Selain Jai Ijes, terdapat Elkan Bagot, Justin Hubner, Kevin Dix, Calvin Perdong, Dan James, Sandy Walsh, Sen Patinama, Doni Tri Pamungkas, Eliano Renders, dan Nathan Joan. Dari daftar tersebut, nama Rizky Ridho menjadi salah satu yang tidak tercantum. Bergeser ke lini tengah, Herdman disebut memasukkan Ipar Jenner, Tom Haye, Joy Pelupesi, dan Ricky Kambuaya. Kehadiran Kambuaya menjadi salah satu perhatian karena pemain tersebut disebut kembali masuk skuad timnas Indonesia setelah sempat absen dalam beberapa pemanggilan sebelumnya. Sementara itu, lini depan diisi sejumlah nama yang sudah familiar di timnas Indonesia. Miliano Jonathan disebut kembali masuk setelah sebelumnya mengalami cedera panjang. Ada pula Luke Pikeri. Selain Jonathan Pikeri, daftar tersebut mencantumkan Michel Becker, Ragnar Oratmangun, Beckham Putra, Ole Romney, Marcelino Ferdinand, dan Andrian Wibowo. Dengan demikian, berdasarkan bocoran yang disampaikan Bung Ropan, berikut 26 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Asian Cup. FIFA Asian Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September hingga 3 Oktober 2026. PSSI telah menunjukkan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Sijalak Harupat Bandung sebagai venue turnamen. Sebagai catatan, daftar 26 pemain tersebut masih berstatus bocoran berdasarkan pernyataan Bung Ropan. PSSI dan John Herdman belum mengumumkan secara resmi skuad timnas Indonesia untuk FIFA Asian Cup.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, kegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah, dan pelakunya dinamai hakim, bijaksana. Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang hakim. Para tafsir Al-Biqai menggarisbawahi bahwa Al-Hakim harus yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan tindakan yang diambilnya, sehingga dia akan tampil dengan penuh percaya diri, tidak berbicara dengan ragu atau kira-kira, dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba. Thahir Ibnu Asyur memahami kata Al-Hakim dalam arti siapa yang mengetahui seluk-beluk sesuatu sehingga mampu memelihara.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: AM 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Masih di hari Rabu tentunya, tanggal 19 Agustus 2026. Waktu menunjukkan pukul 9 lewat 11, tentunya masih ada sekitar 1 jam lagi pertemuan kita. Masih di acara pembacaan berita, kali ini beritanya dari berita internasional. Dikutip dari Detik News yang berjudul Trump serukan menyerah, Iran klaim menang perang dan diplomasi. Teheran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran telah memenangkan perang sekaligus diplomasi. Ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan agar Iran menyerah untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat. Araghchi, seperti dilansir Anadolu Agensi dan TRT World, Selasa 18 Agustus 2026, mengatakan bahwa Teheran bertempur dengan caranya sendiri dan memaksa pihak-pihak yang semula menuntut penyerahan diri tanpa syarat, merujuk pada seruan Trump terhadap Iran di awal perang untuk beralih ke meja perundingan. Berbicara dalam sebuah acara pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus, menurut laporan kantor berita Tasnim, Araghchi mengatakan bahwa Iran telah bertahan selama berhari-hari melawan apa yang dia gambarkan sebagai kekuatan militer terbesar di dunia, yang didukung oleh pasukan yang juga mengklaim memiliki kekuatan militer.

di mana pihak lawan yang akhirnya menerima gencatan senjata dan negosiasi sesuai dengan ketentuan Iran. Kami bertempur dengan kekuatan dan kami melakukan negosiasi dengan kekuatan, ucap Menlu Iran tersebut. Aragachi menambahkan bahwa banyak Menlu dari berbagai negara yang mengatakan kepadanya, Anda telah memenangkan baik perang maupun diplomasi. Kita berlanjut ke berita selanjutnya. Mereka yang menuntut penyerahan diri tanpa syarat tak lama setelah perang dimulai justru memohon untuk melakukan negosiasi. Negosiasi damai mandek, Trump serukan Iran menyerah. Pernyataan Aragachi tersebut disampaikan setelah Trump pada Senin 17 Agustus menyuruhkan agar Iran sebaiknya menyerah untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat. Mereka, Iran, seharusnya mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Cetus Trump dalam wawancara terbaru via telepon dengan wartawan Fox News seperti dilansir Reuters. Seruan itu disampaikan saat upaya negosiasi damai antara kedua negara diwarnai kebuntuan. Kesepakatan sementara yang telah ditandatangani oleh Washington dan Teheran pada Juni lalu menetapkan penghentian segera dan permanen terhadap operasi militer di semua front. Namun, kesepakatan itu dengan cepat kandas saat Trump mengumumkan bahwa kesepakatan itu berakhir pada Juli lalu. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan kesepakatan itu ditangguhkan sepekan kemudian. Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, Amerika Serikat dan Iran berkomitmen untuk merundingkan kesepakatan final yang mencakup isu-isu lebih luas seperti nasib program nuklir Iran dalam waktu maksimal 60 hari. Yang dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama. Hari Senin 17 Agustus kemarin menandai berakhirnya batas waktu 60 hari sejak MOU tersebut ditandatangani oleh Trump dan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Iran ancam lancarkan serangan di Selat Hormuz jika negosiasi Amerika Serikat gagal. Pemerintah Iran telah memutuskan untuk mengubah kebijakannya dari defensif menjadi sepenuhnya ofensif karena kebuntuan dalam upaya untuk menyepakati penghentian permanen perang dengan Amerika Serikat. Hingga saat ini tak ada tanda-tanda bahwa pihak-pihak yang bertikai bergerak menuju penghentian konflik yang dimulai dengan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu. Entitas Iran harus siap untuk meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan wilayah yang lebih luas, karena Iran akan siap untuk mengambil keputusan dan bertindak atas keputusan-keputusan sulit, kata seorang pejabat Iran di kantor-kantor berita Reuters pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Pejabat yang minta dirahasiakan identitasnya itu menambahkan bahwa Teheran akan melakukan serangan militer yang tepat waktu dan akurat untuk mematahkan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat jika diplomasi gagal. Iran umumkan hadiah 534 juta untuk bunuh atau tangkap tentara Amerika Serikat. Militer Iran mengumumkan hadiah uang setara dengan 534 juta untuk membunuh atau menangkap tentara Amerika Serikat. Bahkan hadiah tersebut akan digandakan jika dilakukan oleh seorang wanita. Kepala Angkatan Darat Iran, Amir Hatami, mengatakan rencana tersebut telah disusun setelah sejumlah besar permintaan

untuk berpartisipasi menurut kantor berita pemerintah Iran, IRNA. Tidak ada pengerahan pasukan darat Amerika Serikat yang diketahui di Iran selama Perang Timur Tengah, kecuali misi penyelamatan pada bulan April untuk seorang pilot Amerika yang pesawatnya jatuh. Khatami tidak memberikan detail tentang di mana atau kapan pembunuhan atau penangkapan tentara Amerika Serikat diharapkan terjadi. Siapapun yang membunuh atau menangkap dan menyerahkan personil militer Amerika yang menyerang akan menerima hadiah setara dengan 5 miliar toman dari Angkatan Darat Republik Islam Iran, kata Khatami. Menggunakan satuan informal yang setara dengan 10.000 rial Iran. Para perempuan Iran yang berani melakukan tindakan seperti itu akan menerima hadiah 2 kali lipat, tambahnya. Khatami pun mengulangi seruan Iran agar Amerika Serikat meninggalkan Timur Tengah dan mengatakan mereka tidak lagi memiliki izin untuk memasuki Teluk Arab, Teluk Oman, atau Selat Hormuz. Perang antara Teheran dan Washington dimulai pada 28 Februari ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Hanya lebih dari sebulan setelah perang dimulai, Amerika Serikat meluncurkan operasi penyelamatan besar-besaran di Iran untuk menyelamatkan petugas sistem senjata jet tempur F-15 yang melibatkan sekitar 200 tentara Amerika Serikat dan lebih dari 170 pesawat yang berupaya untuk menemukan pilot tersebut. Selama penyelamatan, pasukan Iran merusak pesawat serang darat A-10 yang jatuh di wilayah Sekutu. Amerika Serikat juga dilaporkan meninggalkan dan menghancurkan pesawat yang digunakan selama misi tersebut, termasuk pesawat angkut C-130. Beberapa hari sebelumnya, pilot F-15 diselamatkan oleh awak helikopter dalam operasi yang lebih kecil. Perang kemudian dihentikan sementara dengan gencatan senjata pada bulan April setelah hampir 40 hari bertempur. Diikuti oleh kerangka kerja perundingan perdamaian pada bulan Juni yang kemudian gagal. Iran dan Amerika Serikat sejak itu saling serang secara sporadis, dengan pertempuran terutama berpusat di Iran Selatan dan sekitar Selat Hormuz.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Mari sekarang kita kembali ambil, kita rebut kembali ilmu Islam itu. Kita pegang Al-Qur'an, Iqra, baca, baca, baca, baca, kembangkan ilmu pengetahuan. Orang Amerika punya bom, kita punya bom. Orang Amerika punya mobil, mobil. Orang Amerika punya ini, kita punya, semua harus kita kembangkan. Tetapi pengembangan tadi harus diimbangi dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan kekuatan agama. Dua sisi ini yang enggak bisa dipisahkan. Iqra, baca, kembangkan ilmu pengetahuan sampai kepada teknologi, tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq, agama sebagai dasar. Inilah Pak Kiai Nur Ali dulu begitu. Dia lawan Amerika, lawan Belanda, sekalipun enggak punya apa-apa, dia lawan terus. Tapi tetap berpegang kepada bismi rabbikal ladzi khalaq. Salatnya ya, beribadahnya, melawan Belanda itu enggak semata-mata berzikir beliau. Berzikir di masjid melawan Belanda enggak. Dia tetap berzikir, tetapi tetap dia melawan Belanda dengan satu sistem yang dikembangkan sesuai dengan situasi saat itu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena. Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
4: AM 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Kita kembali ke berita selanjutnya dari berita lokal. Tadi dari berita internasional, kita kembali ke berita lokal. Tentang kebakaran pabrik ATK di Bekasi Utara akhirnya padam, dikutip dari harian Detik News. Kebakaran melanda pabrik alat tulis kantor di Kaliabang, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemarin pada tanggal 17 Agustus 2026 sore. Kebakaran terkasih kejadian. Haryanto mengatakan petugas damkar masih bersiaga di lokasi sebagai langkah antisipasi. Namun sampai saat ini anggota kami masih di lokasi untuk antisipasi, mengingat masih ada asap di bawah reruntuhan material sambil menunggu alat berat atau ekskavator dari pihak pabrik untuk mengurai material agar pendinginan bisa maksimal, jelasnya. Sebelumnya diketahui kebakaran pabrik ATK tersebut terjadi sejak sore kemarin. Sebanyak 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab utama kebakaran tersebut. Lanjut ke berita selanjutnya yang berjudul Pemulung di Bekasi Temukan Granat Jibom Polda Metro Turun Tangan. Seorang pemulung di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menemukan granat aktif. Tim penjinak bom Polda

Polda Metro Jaya turun tangan untuk mengevakuasi granat tersebut. Informasi awal diterima setelah seorang pemulung melihat benda mencurigakan. Kemudian dilaporkan warga ke Polsek Tambun Selatan. Ujar Kapolsek Tambun Selatan Kompol Wuryanti kepada Detik.com. Granat tersebut ditemukan pada Senin tanggal 17 Agustus malam. Begitu mendapatkan laporan, petugas langsung memasang garis polisi dan mengimbau warga untuk menjauhi lokasi. Penemuan sekitar 50 meter dari tempat kejadian perkara. Tim Jibom Polda Metro Jaya melakukan evakuasi terhadap benda tersebut untuk kemudian dibawa ke markas Gegana guna dilakukan disposal sesuai prosedur, kata Wuryanti. Berdasarkan hasil penanganan tim Jibom Polda Metro Jaya, benda tersebut merupakan bom militer jenis granat tangan dengan diameter sekitar 60 mm, panjang 100 mm, berat 410 gram. Kondisi aktif berkarat, dilengkapi safety pin dan safety lever, serta diduga buatan Inggris. Granat diperkirakan barang jadul, sudah sangat berkarat, belum diketahui asalnya dari mana, kata Wuryanti. Wuryanti mengimbau masyarakat jika menemukan benda mencurigakan serupa untuk segera menghubungi call center 110. Lanjut ke berita selanjutnya, masih tentang berita lokal dari kawasan Bekasi. Sudah 6 jam lebih kebakaran pabrik di Bekasi Utara belum padam. Kebakaran melanda sebuah pabrik ATK di Kaliabang, Bekasi Utara, Jawa Barat. Sudah 6 jam lebih kebakaran belum juga padam. Masih pendinginan, ujar Komandan Kompi B Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, ia memastikan tidak ada korban jiwa. Diketahui kebakaran pabrik ATK tersebut terjadi di sore hari, sebanyak 10 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kita berlanjut ke berita selanjutnya, masih di harian Detik News, tentang hukum. Sebelas terdakwa korupsi ekspor limbah sawit didakwa rugikan negara 7,3 triliun. Sebanyak 11 terdakwa kasus dugaan korupsi ekspor POME atau Palm Oil Mill Influence atau limbah minyak kelapa sawit tahun 2022 sampai 2024 didakwa merugikan negara sekitar 7,3 triliun. Jaksa mengatakan para terdakwa melakukan penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor yang merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 7 miliar. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kata jaksa saat pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. 1. R. Pajar Doni Cahyadi selaku Direktur Teknis Kepabeanan tahun 2017-2014. 2. Lila Harsah Bahtiar selaku Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2001-2024. 3. Muhammad Julpikar selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai tahun 2021. 4. Edi Susanto selaku Direktur Utama PT Sinar Mutiara Nusa Palmindo sejak tahun 2022. 5. Tony selaku Direktur PT Tanimas Edible Oil serta salah satu pemegang saham. 6. Yusrin Husin selaku Direktur maupun Pemilik PT Kencana Permata Nusantara.
Ketujuh, ada Randy Cahyadi Maliwarna selaku Direktur PT Trimitra Agrojaya. Kedelapan, ada Pan Ricardo selaku Direktur PT Surya Inti Prima Karya. Kesembilan, ada Pelik selaku Direktur dan Pemilik PT Agrojaya Perdana. Kesepuluh, ada Erwin selaku Direktur PT Bumi Mulia Makmur. Kesebelas, ada Robin selaku Direktur PT Cakra Kaya Kreasi. Jaksa mengatakan, Lila atas permintaan Pajar telah membuat dan menyusun draft peta hilirisasi industri kelapa sawit dengan mengkategorikan produk berbentuk cair, yaitu CFO dengan kadar asam lemak bebas atau free fatty acid di atas 20% sebagai minyak PAO. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir permintaan pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam Dewan Minyak Sawit Indonesia, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, Asosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia, Asosiasi Produsen Biopul Indonesia, hingga GAPKI. Jaksa mengatakan rekayasa juga dilakukan dengan memasukkan ke dalam kelompok residu padat lainnya dengan pos tarif harmonis sistem kod tanpa melalui pengujian laboratorium dan tanpa didasari literisasi ilmiah. Hal itu bertujuan agar pengusaha ekspor dapat melakukan ekspor dengan kadar asam lemak bebas di atas 20% yang seharusnya menggunakan pos tarif HS dapat ditetapkan sebagai produk POM sehingga tarif bea keluar dengan pungutan ekspor menjadi lebih kecil. Jaksa mengatakan Lila Pajar memasukkan CPO dengan kadar asam lemak di atas 20% dan tidak menggunakan kriteria pengujian CFO sebagaimana diisyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI Minyak Kelapa Sawit Mentah, ucap Jaksa. Jaksa mengatakan Pajar menyetujui draft peta hilirisasi industri kelapa sawit yang dibuat oleh Lila yang masih dalam proses pembahasan atau belum diundangkan dengan mengkategorikan produk berbentuk cair yaitu CPO dengan kadar asam lemak bebas di atas 20%. Jaksa mengatakan proses rekayasa itu dilanjutkan dengan mengarahkan pemeriksaan atas analis pada Balai Laboratorium Bea Cukai Medan untuk mengkondisikan hasil pengujian laboratorium. Edi Susanto, Yusrin, Tony, Randy, Van, Felix, Erwin, dan Robin selaku eksportir merekayasa pembelian crude palm oil dari supplier. Jaksa mengatakan Lila menerima uang sejumlah 25 juta dari pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam gabungan industri minyak nabati Indonesia melalui perantara Manumpak Manurung maupun dari perusahaan lainnya. Jaksa mengatakan uang tersebut atas pembuatan draft peta hilirisasi industri kelapa sawit yang mengkategorikan produk berbentuk cair. Sehingga pengusaha ekspor dapat melakukan ekspor yang seharusnya menggunakan kode dapat ditetapkan sebagai produk atau mix oil dengan kadar asam lemak bebas di atas 20%.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti, nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: AM 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Sampailah kita di ujung acara kita pada kesempatan kali ini. Dari kami yang bertugas ada Sopi Kamali, tentunya ditemani dengan Koko Pramudia, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dipancar luaskan dari Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Bekasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ngono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nggak jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi Madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, susah tidur, ambeien atau wasir.

diabetik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki,

0: setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, mesti aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: laki-laki bandot kalau sampai namanya pukul, kalau ontak namanya jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu onta yang baik orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing gini ya, kambing kambing bawa, kambing bawa kambing, nah, dipukul sama bandot bunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini, kita sewa itu bandot satu hari, sewa yang punya berapa sewanya sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu boleh. Jadi bukan jual air mani siapa tuh bandot, kita sewa kambing bandotnya, tapi kita sewa satu jam, tak satu hari, berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: al-a'idillahumma satam min kuwatin, silahkan siapkan min kuwatin, semua kekuatan, kuwatin tekeisimnata, semua kekuatan. Takutnya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihibu nabihi aduallahu aduakum, kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi, maka Nabi dikatakan uswatun hasanah, maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, dorong kawin, dorong kawin, nah rasul. Yang lain, waduh, Pak, kalau kita membahas masalah ini kita jauh banget, jauh, udah ampun, jauh, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah, ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafar, roku, satu, pegang pimpinan loh, presidennya, siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 136

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana tuh Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan sebelah kanan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 021-328-16800.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Walau

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka alla tasjuda idh

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.

Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala bihu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya."

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

Sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, diserukan kepada mereka. Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan, ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu."

Itulah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rizki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikan berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.
1: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh.

0: له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya, hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat."

Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat.

Maka mereka mendustakannya, Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Wa ila

Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."

0: Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Tuhan seluruh alam.
1: Ubalighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah, ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar.

Dia, Hud, menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول هل

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa'urija bihi ilas samawatil ula. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul ala, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa wa rasul huda. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumil jazaa amma ba'd. يقول الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramat, para ustazat, para muallimat, para hadirat, wabil khusus wa khusus bizikri Al-Mukarramah kanda ustazah Hajjah Atiqah Nur, Hajjah Solehah Nur, Hajjah Ulfah Nur, serta keluarga besar Al-Mafullah Sayyidil Walid Ayahanda Ki Haji Nur Ali wa zurriyatihi wa usulih wa furu'ih, Ustazah Hajjah Sa'idah Ahmad beserta seluruh para ustazat yang lainnya yang alhamdulillah cukup banyak hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dicatat oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, beriman, beramal soleh, istiqomah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul bersama dalam memperingati dua peringatan, tiga peringatan. Yang pertama adalah peringatan peristiwa yang teramat besar, peristiwa yang terbesar sepanjang sejarah umat manusia dan tidak akan terulang lagi, yaitu peristiwa diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada pagi hari ini kita kumpul bersama juga dalam rangka haul, peringatan hari wafatnya the founding father atau pendiri At-Taqwa Sayyidil Walid Ayahanda Kiai Haji Nur Ali, guru kita bersama
mudah-mudahan beliau di alam barzah hari ini berbahagia melihat kehadiran kita semua berkumpul meneruskan amanat beliau. Mudah-mudahan beliau selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zuriyahnya, anak-anak muridnya, orang-orang yang mencintainya dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita beliau sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, hari ini kita bersyukur bahwa At-Taqwa putri sudah mencapai umur ulang tahun emas ya, yang ke-50 tahun. Mudah-mudahan ulang tahun emas ini At-Taqwa putri semakin berkembang, semakin dewasa, semakin berjaya, semakin berkibar, memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya buat umat Islam khususnya di Indonesia dan di Kabupaten Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan rabbaniyah, perjalanan ketuhanan, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya orang diundang, dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail. Perjalanan rihlah ilmiah, di sana akan kita dapati banyak ilmu-ilmu yang akan dicapai oleh umat manusia dengan asbab peringatan Isra dan Mi'raj. Yang ketiga adalah perjalanan rihlah imaniyah, perjalanan iman. Perjalanan apa? Iman. Iman yang tidak bisa dicapai, yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia, tetapi hanya bisa dipikirkan, hanya bisa diterima oleh iman. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak diisrakan dan dimi'rajkan, beliau dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail, dibawa ke sumur Zamzam. Dibelah dadanya tanpa merasa sakit, tanpa merasa apa? Sakit. Dan tanpa mengeluarkan darah. Ini artinya rihlahnya, rihlah ilmiah. Akan terjadi perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Pada zaman Nabi, bu, orang dioperasi sakit, sakit. Tapi sekarang ditemukan orang operasi tidak merasa sakit. Nabi dioperasi tidak mengeluarkan darah. Satu saat akan ditemukan orang operasi tanpa mengeluarkan darah. Ini akan dicapai oleh ilmu pengetahuan. Akan dicapai oleh ilmu pengetahuan. Kemudian Nabi diperjalankan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dalam waktu yang sesaat, barangkali bisa 10 menit sampai, karena Isra Mi'raj ini perjalanannya setengah malam, ada yang bilang sepertiga malam. Apa artinya sekalian? Perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang waktu itu 3 bulan naik onta, tapi sekarang sudah mulai ditemukan orang pergi ke Aqsa 1 jam, satu apa? 1 jam sampai satu apa? Jam. Dengan Concord bisa seperempat jam sampai. Ini artinya rihlahnya, rihlah
ilmiah, rihlah ilmiah, bisa diterima oleh ilmu, bisa diterima oleh akal manusia. Ketika Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit yang pertama di alam metafisika, ini juga masih rihlahnya, rihlah ilmiah. Rihlah apa? Ilmiah. Pada zaman Nabi enggak ada orang naik pesawat. Sekarang orang bisa menembus bulan, menembus planet. Ini adalah rihlah ilmiah. Rihlah apa? Ilmiah. Perjalanan ilmu, Bu. Ilmu. Kalau sekarang orang piknik ke Amerika, sekarang orang kampung bisa umroh. Bisa apa? Umroh. Nanti orang kayanya pikniknya ke bulan. Pikniknya ke bulan. Ada yang ke Mars, silahkan. Allah sudah berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Bisultan, silakan. Pada alam nasut, alam manusia, alam metafisika, alam yang kelihatan itu bisa dicapai lewat ilmu pengetahuan. Lewat ilmu pengetahuan. Makanya Bu, belajar. Tahun 80 sampai sekarang beda, Bu. Dulu kami di Mesir pengen tahu berita orang tua apa hidup apa mati, susah. Sekarang SMS langsung, dari rumah, dari kamar, ngobrol langsung. Ngelihat orangnya juga bisa. Ini pengetahuan. Ya. Fisika bisa dicapai oleh pengetahuan. Dulu kirim uang lama ke Amerika 2 bulan. Sekarang anak teriak gak punya duit dari kamar. Udah kira-kirim, udah sampai. Kalau duitnya ada. Yang penting duitnya apa? Di rekening banknya ada, tinggal kirim dari kamar. Sampai. Itu semuanya adalah rihlah ilmiah. Rihlah apa? Ilmiah. Baru dari langit pertama ke langit yang ketujuh, ke alam malakut. Malakut. Dari langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Ini alamnya alam malakut. Alam malaikat. Langit pertama sampai ketujuh alam malakut. Dari langit ketujuh ke atas sampai ke Sidratul Muntaha, ke kursi Allah Arsy, itu alamnya alam lahut, alam ketuhanan. Alam ketuhanan. Alam malakut, alam lahut tidak bisa dicerna kecuali dengan iman. Dengan apa? Dengan iman, dengan percaya. Percaya, Bu. Ibu percaya Isra Mi'raj? Percaya, Bu. Dengan apa, Bu? Pernah kesono, Bu? Belum. Kok percaya? Dengan apa? Dengan iman. Dengan apa? Iman. Kalau Allah yang punya mau, semuanya gampang. Semuanya apa? Gampang. Nabi diundang oleh Allah, semuanya gampang. Ya. Malaikat perjalanannya itu 50 ribu tahun. Baru sampai ke Lauhil Mahfuz. Dari langit ketujuh sampai ke atas, ini malaikat nggak sampai, nggak apa? Nggak sampai. Ada yang nanya, Bu, surga di mana adanya surga? Katanya, di mana adanya apa? Surga. Ulama mengatakan surga itu antara langit ketujuh dengan Sidratul Mun. Di sana ada surga. Ada apa? Surga. Ada surga. Jadi di antara langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, di sana ada surga. Mau ke surga, Bu? Mau?
Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya masuk surga. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ketika alhamdulillah. Ustazah Haja Dr. Haja Suryani Tahir sudah hadir. Kita beri kesempatan beliau buat istirahat. Tenang Bu, mubalighatnya sudah hadir. Saya disuruh nyerap saja. Beliau belum hadir, saya diminta untuk menyampaikan mauizahnya. Kita beri kesempatan beliau istirahat. Insyaallah saya 10:30 paling lama sudah selesai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini ada hadirin gak ini? Ada hadirin gak? Ada tuh ya bapak-bapak ada. Yang banyaknya hadirat. Ada pelajaran Bu, dengerin Bu ya. Sebentar lagi Bu. Ada pelajaran yang ingin kita ambil. Ibu-ibu mau senang apa enggak Bu? Mau senang apa enggak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Pengen senang dunia akhirat. Pengen senang dunia akhirat. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen senang dunia akhirat, murah rezeki, murah apa? Rezeki. Yang pertama Ibu sekalian, mari kita beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga iman kita, jaga iman. Jadikan iman kita seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar apa? As-Siddiq. Apa yang disampaikan oleh Quran, oleh hadis, mari kita iman. Kita percaya? Kita percaya. Jadi iman harus di atas segalanya. Percaya dulu apa yang Allah sampaikan di Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta penafsiran para alim ulama, mari kita percaya. Kita percaya iman. Iman. Jangan sekarang ini orang sudah mulai imannya goyang. Imannya apa? Goyang. Ini mi'raj adalah merupakan fitnah. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan lin nas. Ini mi'raj adalah merupakan fitnah, merupakan apa? Cobaan. Siapa yang beriman tambah mantap, amin. Imannya tambah kuat, amin. Yang kedua Ibu sekalian, kepengen fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kepada apa? Allah. Bertakwa kepada Allah. Disiplin sholatnya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang orang mukmin. Mari Ibu sekalian kita tingkatkan sholat kita. Ya. Pengen kaya Bu? Pengen kaya? Pengen. Jangan insyaallah, jangan. Jangan pengen kaya Bu, insyaallah, jangan. Kalau tanya pengen kaya, pengen. Pengen surga, pengen. Jangan pengen surga, insyaallah, jangan. Ada hal-hal yang disuruh kita insyaallah. Kalau kita diundang bulan depan, karena kita enggak tahu ada umur atau tidak, kita bilang

0: Insya
1: Allah.
0: Tapi kalau kita berdoa sama Allah, gak boleh bu. Ibu berdoa sama Allah, ya Allah, Allahumma ufirli insyikta, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, jika engkau mah. Gak boleh. Karena itu artinya doanya kagak mantep. Doanya gak apa? Gak mantep. Kalau doa mesti mantep, mesti sungguh-sungguh, mesti kita merintih kepada Allah, insya Allah doanya diijabah. Kalau bapak, ibu, ibu-ibu pengen haji, ya Allah saya pengen haji. Jangan ya Allah saya pengen haji, insya Allah jangan. Ibu sholat, usalli fadz zuri arba rakaatin ada anilai ta'ala, insya Allah jangan. Itu namanya ditaklik, namanya apa? Ditaklik. Kalau doa mantap, mantap. Ya Allah saya pengen masuk surga, ya Allah saya pengen jadi orang kaya, ya Allah saya ingin jadi profesor, doktor. Minta sungguh-sungguh, menangis kepada Allah. Adapun urusan diterima tidaknya, urusan Allah. Jangan ibu sendiri doanya ragu-ragu. Doanya mu'alak. Namanya doanya apa? Mu'alak. Jadi disuruh kita insya Allah, tapi tidak semuanya pakai insya Allah. Jadi kalau pengen kaya bu, pengen kaya bu? Pengen. Mau kaya? Mau. Mau pergi haji? Mau. Mau masuk surga? Mau banget. Ya, jangan insya Allah. Itu namanya doanya ya tidak mantap. Dalam doa ya Halik ya Malik. Anak-anak belajar, kata Pak Kiai, kalau belajar kamu kemana-mana, ya Allah jadikanlah saya orang alim. Kalau kagak alim, mendingan mati. Begitu. Mendingan apa? Ini doanya mantap. Doanya mantap, doanya sungguh. Sungguh ya. Ibu sekalian pengen surga ya, mau masuk surga. Jadi pelihara iman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ibu sekalian, banyak bersilaturahim, banyak silaturahim. Pengen panjang umur, murah rezeki, banyakin silaturahim. Kemudian apalagi ibu sekalian, banyakin sholat duha, sholat malam, bu ya. Terutama di bulan Rajab. Di bulan apa? Rajab. Sekarang kalau kita baca semua hadis tentang Rajab itu dhaif katanya. Katanya. Padahal ditulis oleh Imam Ghazali. Oleh Imam apa?
1: Al-Ghazali.
0: Bagi kita Rajab itu bu, bulan Allah. Bulan apa? Bulan ibadah pada Allah. Wajar kalau kita isi dengan amal-amal kebaikan. Amal-amal apa? Kebaikan. Nabi banyak puasa Sya'ban. Karena kata Nabi, orang banyak ibadah di bulan Rajab, banyak ibadah di bulan Ramadan, lupa bulan Sya'ban. Artinya apa bu? Banyakin beramal soleh pada bulan apa? Rajab ini. Jangan bapak ibu sekalian pikirin ini itu ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir dah, bahwa kita semua tentunya dalam hidup ada cobaan. Ada apa? Cobaan. Nabi juga digoda. Mari ibu sekalian, dalam menghadapi cobaan ini, kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita digoda yang pertama oleh orang kafir. Oleh orang apa? Yang goda kita, yang halangi umat Islam, orang kafir, Yahudi, Nasrani. Yahudi, makanya jangan percaya orang Yahudi, Nasrani. Mereka baik-baik, buktinya Palestina. Orang Palestina, Yahudi diusir. Kata orang Palestina, sini orang Yahudi, kita sama-sama turunan Ibrahim. Turun apa? Ibrahim. Apa yang terjadi? Sekarang orang Palestina diusir. Kita juga nanti kalau mereka banyak kita diusir seperti di Spanyol. Na'udzubillahimin. Umat Islam harus kuat. Yang kedua, ibu sekalian, musuh kita adalah orang munafik. Orang apa? Munafik. Orang Islam tapi munafik. Orang Islam cinta kepada orang-orang non-muslim. Kalau diajak untuk berpegang kepada agama Allah, ya sudduna anka sududa, mereka mati-matian menentang. Jilbab dia tentang. Ya, hal-hal yang berbau agama dia tentang. Ini cirinya orang Islam munafik. Yang ketiga, Bu sekalian, musuh kita adalah setan. Adalah apa? Setan. Setan menghadang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Gak ada jalan kecuali dari atas, dari bawah. Banyakin sholat kepada Allah. Banyakin istighfar, banyakin doa kepada Allah. Insya Allah kita selamat daripada godaan setan. Selamat godaan setan. Kemudian yang terakhir, musuh kita yang paling besar adalah syahwat. Adalah apa, Bu? Syahwat. Proyek syahwat di mana-mana sekarang kita lihat. Di televisi semua mengumbar syahwat di mana-mana. Alhamdulillah kalau di sini adem. Di sini apa? Enak, adem kita ngelihatnya. Semua berjilbab. Enggak kelihatan auratnya. Alhamdulillah. Kalau kita keluar, Masya Allah. Di televisi, Masya Allah. Ya. Ini syahwat kita, musuh yang paling utama. Siti Zulaikha secara jujur mengatakan, saya memang cinta sama Nabi Yusuf. Saya memang yang godain Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima Rabbi. Untuk mengatasi syahwat, jalan satu-satunya, undanglah rahmat Allah. Mendekatlah kepada Allah. Insya Allah kita selamat daripada godaan syahwat. Musuh yang paling besar. Musuh yang ada dalam diri kita masing-masing. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Ya, sudah cukup saya kira beliau istirahat. Dan beliau akan menyampaikan mauzuhnya dengan semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kekhilafan. Hadanallahu wal faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka. Alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau

0: 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
1: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah. Pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Beres, buang-buangin dah, udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Mm-hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer.
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
2: ya,
0: bulan.
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mamanya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan
2: ya,
0: gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan.
2: Taruh ya, 80% dah.
0: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkeran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama.
2: Udah lama.
1: Pas begitu, anu, pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: 5
1: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambient
2: wasir.
1: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Soman ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Soman?
1: Lah, emang ada berapa Soman? Emang orang kita doang ini Soman?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, ngam jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok.
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya. Saya mau pamit dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana nggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah matiak menti manusia nih sang ima malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu dek matiak
2: woi siapa kue
1: beli ketengar karo suaranya reang apa cicike
2: ay ya wis mene mancing
1: ya mancing bu apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener
2: mancing dewek bae didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki
1: lah hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak
2: itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
1: kecil mawon dek hari kayak konon mah kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA
2: bio apa cik?
1: Bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis gadek mari bakal nganggo bio HSA ma
2: pahit beli ki
1: la ilaha illallah paing ana penyakit yang ngumprang bae wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati. Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak...

0: mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Reza CC ya pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Reza ACC. Toko online Reza ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reza ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh pak?
4: Badan pegel linu semua ibu, asam uratnya juga kambuh, otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang pak, ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh bu?
3: Ini minyak mor pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud 3 kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Gharib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Gharib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
7: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000 tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya. seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
3: Untuk pemesanan minyak mor
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه

Abu Qodamah, salah seorang panglima tentara Muslim pada saat perang menghadapi pasukan Romawi. Ia berkata, "Saat itu saya menjadi panglima. Saya menyerukan untuk berjihad di jalan Allah. Tiba-tiba datang seorang wanita yang membawa selembaran dan sebuah dompet. Dia menyerahkan kertas tersebut kepadaku untuk membaca dan melihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata, di dalam kertas tersebut terdapat tulisan, 'Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dari umat Allah yang Muslim untuk Panglima Perang Tentara Muslim, keselamatan Allah semoga untukmu. Sesungguhnya engkau mengajak kami untuk jihad di jalan Allah. Namun, tidak ada kekuatan untukku untuk melakukan jihad dan tidak mampu melakukan perang. Adapun di dalam dompet ini terdapat jalinan rambutku. Silakan engkau ambil jalinan ini dan ikatlah kudamu dengannya. Semoga Allah memberi sedikit pahala orang-orang yang berjihad kepadaku.' Selanjutnya Abu Qodamah berkata, 'Saya bersyukur kepada Allah atas taufik yang diberikan kepada wanita tersebut. Saya pun tahu bahwa kaum muslimin sadar akan kewajibannya dan mau bahu-membahu menghadapi musuh. Ketika musuh sudah menuju ke arahku, tiba-tiba saya melihat seorang anak kecil yang sangat masih muda umurnya. Saya menduga anak tersebut belum layak untuk ikut serta dalam perang karena umurnya masih kecil. Karena rasa belas kasih kepadanya, saya pun melarangnya ikut perang. Namun anak tersebut berkata kepadaku, 'Kenapa engkau menyuruh saya pulang? Sementara Allah saja berfirman, berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat.' Lalu saya pun meninggalkannya. Namun ia menghampiriku dan berkata, 'Saya boleh meminjam 3 anak panah?' Maka dalam keadaan sangat heran dan cemas akan keselamatan dia, saya berkata kepadanya, 'Boleh saja saya pinjamkan anak panah, namun dengan syarat engkau mau menyafaatiku apabila engkau dianugerahi mati syahid oleh Allah.' Saya merasa saat itu sangat cinta dan hormat kepadanya. Lalu anak tersebut berkata, 'Ya, jika Allah menghendaki, saya akan melakukannya.' Maka saya menyerahkan 3 buah anak panah kepadanya. Setelah menerima anak panah itu, anak itu langsung menerjang ke arah musuh dengan gagah berani. Beberapa musuh banyak yang menjadi korban olehnya. Dan akhirnya ia pun harus terkena oleh hantaman musuh. Ia jatuh tersungkur di medan perang. Sepanjang terjadinya perang campur, mataku tak bisa lepas dari mengawasi anak tersebut karena merasa kaget dan mencemaskannya. Ketika ia jatuh tersungkur, saya segera berlari menghampirinya. Saya bertanya kepadanya, 'Apakah engkau mau makan atau minum?' Lalu anak itu berkata, 'Tidak, saya bersyukur kepada Allah atas apa yang saya alami ini. Namun, saya mau meminta bantuan kepadamu.' Lalu saya berkata, 'Saya sangat senang melaksanakannya, wahai anakku.' Sambil menggap-megap, anak tersebut pun berkata lagi, 'Sampaikan salamku kepada ibuku, kemudian berikanlah benda ini kepadanya.' Saya bertanya kepadanya, 'Siapakah ibumu, wahai anak muda?' Lalu ia menjawab, 'Ibuku adalah wanita yang tadi memberikan rambut kepadamu untuk dijadikan tali pelana kudamu, sebab ia tidak mampu ikut terlibat perang secara langsung di jalan Allah.' Lalu saya berkata, 'Semoga Allah memberkatimu termasuk pula keluargamu.' Akhirnya, anak tersebut pun meninggal. Saya memperlakukan mayat tersebut seperti layaknya mayat yang mati syahid. Ketika saya memasukkan dia ke dalam kubur, tiba-tiba kuburannya rata kembali, sehingga mayat anak tersebut naik lagi ke atas dengan sendirinya. Maka saya mengulangi lagi untuk menguburnya. Ternyata kuburan tersebut rata lagi seperti tadi. Lalu saya menggali lagi, lebih dalam lagi. Namun tetap saja keadaan seperti tadi, rapat, tidak ada lubang lagi. Sampai 3 kali saya ulangi hal ini. Dalam hatiku bertanya-tanya, jangan-jangan anak ini meninggal dalam keadaan tidak diridhoi oleh ibunya.
Maka saya melakukan sholat dua rakaat dan meminta kepada Allah agar membuka keadaan anak tersebut yang sebenarnya. Lalu tiba-tiba saya mendengar ada orang yang berkata, "Wahai Abu Qodamah, tinggalkan saja wali Allah ini." Lalu saya pun meninggalkannya dan membiarkannya dalam keadaan apa adanya. Saya mengetahui bahwa Allah dan diri anak tersebut ada hal lain yang tidak saya ketahui. Ketika saya sedang berbicara dalam hatiku, tiba-tiba muncul seekor burung. Lalu burung tersebut memakan anak itu dan langsung terbang lagi. Saya sangat heran melihat kejadian itu. Lalu langsung saja saya menuju ke rumah ibunya untuk melaksanakan wasiatnya. Ketika sampai di tempat wanita itu, ia pun berkata kepada saya, "Wahai Abu Qodamah, apa yang menjadikan engkau datang ke sini? Apakah engkau datang untuk bertakziah atau engkau datang untuk mengucapkan selamat?" Saya heran dan bertanya kepada wanita itu, "Ya ibu, apa maksudnya engkau berkata seperti itu?" Lalu ibu itu pun berkata, "Jika anakku meninggal dalam keadaan biasa, engkau datang dalam rangka takziah. Sedangkan jika anakku meninggal di jalan Allah dan meraih syahid, engkau datang dalam rangka mengucapkan selamat." Lalu selanjutnya saya menyampaikan kejadian yang menimpa anaknya tersebut, menceritakan burung yang memakannya. Lalu wanita itu pun berkata, "Sungguh, Allah telah mengabulkan doanya." Lalu saya bertanya kepada dia, "Memang kenapa dia berdoa seperti itu?" Lalu sang ibu pun berkata, "Sesungguhnya anakku itu selalu berdoa kepada Allah di saat sholat, di saat menyendiri, waktu pagi dan sore dengan doa, 'Ya Allah, kumpulkan saya dengan para suhada di dalam tembolok burung.'" Setelah mendengar kabar tersebut, saya meninggalkan dia dan saya mengetahui kenapa Allah memberikan kemenangan untuk mengalahkan musuh, karena berkah

Dalam hikayat kali ini bercerita tentang siksa di alam barzah yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Sedang mimpi Nabi itu adalah setingkat wahyu yang menunjukkan apa yang sedang terjadi saat itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau berkata, "Aku bermimpi tadi malam, di mana datang kepadaku dua orang laki-laki. Lalu mereka membimbing tanganku dan membawaku pergi. Tiba-tiba aku melihat ada orang yang sedang berdiri. Di tangannya ada tombak besi. Kemudian ditusuknya besi itu ke dalam rahangnya hingga menembus ke belakang tengkuknya. Kemudian besi itu ditusukannya lagi ke rahang sebelahnya. Tapi luka-luka akibat tusukan itu sembuh dengan cepat. Begitulah seterusnya." Kemudian Rasulullah bertanya kepada kedua orang itu, "Siapa orang itu yang sedang menusuk-nusukkan besi ke dalam rahangnya?" Tetapi kedua lelaki itu menyuruh Rasulullah untuk meneruskan perjalanan. Maka Rasul pun kembali berjalan. Kemudian Rasulullah melihat ada orang tidur telentang dan seorang lagi berdiri di hadapannya sambil memegang batu besar. Maka dihempaskannya batu itu ke kepala orang yang berbaring hingga hancur berantakan kepala orang itu. Orang yang melempar batu mengambil batu itu lagi. Lalu belum sempat kepala yang hancur itu bersatu kembali seluruhnya, tiba-tiba dihempaskannya batu itu sekali lagi hingga bercerai-berailah semua daging kepala itu. Kemudian Rasulullah berjalan lagi hingga sampai di taman yang hijau. Di sana ada pohon yang besar, di akarnya ada seorang tua dan beberapa anak kecil. Kemudian ada orang lain di dekat pohon itu. Dia sedang menghidupkan api. Kemudian kedua lelaki itu membawa Rasulullah memanjat pohon besar itu. Lalu Rasulullah dimasukkan ke dalam sesuatu tempat yang sangat indah. Di sana ada banyak orang tua dan anak muda. Kemudian kedua lelaki itu membawa Rasulullah ke tempat yang lebih tinggi lagi, lebih indah, lebih cantik dibandingkan tempat yang pertama tadi. Kemudian Rasulullah berkata, "Kamu berdua membawaku berkeliling ke banyak tempat pada malam ini. Kini beritahukanlah aku tentang apa yang kulihat tadi." Kemudian kedua lelaki itu pun berkata, "Baiklah, orang yang kau lihat menusukkan rahangnya itu adalah seorang pendusta. Jadi dilakukannya seperti itu sampai kiamat tiba. Orang yang dihempaskan kepalanya dengan batu adalah orang yang telah diberikan kepadanya ilmu Al-Quran. Tapi dia tidur nyenyak di waktu malam meninggalkan Al-Quran. Dan dia tidak mengamalkannya pula di waktu siang. Adapun orang tua yang kau lihat di akar pohon adalah Ibrahim, dan anak-anak di sekelilingnya adalah anak-anak manusia. Sedangkan orang yang sedang menghidupkan api adalah Malik, penjaga neraka." Kemudian orang itu pun kembali berkata, "Bahwa tempat pertama yang kau lihat adalah tempat tinggal untuk kaum muslimin, sedangkan tempat kedua adalah tempat para syuhada. Dan aku adalah Jibril, sedangkan ini di sampingku adalah Mikail." Kemudian Jibril berkata kembali, "Sekarang lihat ke atas." Maka Rasulullah pun melihat ke atas, dan Rasulullah lihat ada sebuah istana seperti awan. Jibril pun berkata, "Itulah tempat tinggalmu." Maka Rasulullah berkata, "Bawalah aku masuk ke dalam tempat tinggalku itu." Lalu jawab Jibril, "Apabila telah selesai umurmu, niscaya kau akan masuk ke dalam istanamu." Hadis riwayat Bukhari.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran saya lembek banget. Nyari daun katuk di rawa gatel. Nyari daun katuk di rawa gatel, jeruk perut ampar-amparan. Mata ngantuk, pantat pegel, perut kelaparan. Pantesan gak semangat. Mari jawab salam saya dengan semangat, mudah-mudahan menambah syiar walimatul wadhimah pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil khaliqati ajaman wa araba wa azkahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa sahabatihi sadatin najaba amma ba'da. Ashabul fadilah, para alim ulama, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, al-mukarram wal-muhtaram ayahanda Kyai Haji Ma'ali Samsuddin Al-Walid, guru kita bersama Kyai Haji Muhammad Nasir, Kyai Haji Muhammad Ahbab, Kyai Haji Nahrawi, Kyai Haji Maturidi, serta para kiai, para satis yang hadir malam hari ini. Kita doakan semuanya semoga senantiasa dikaruniakan nikmat panjang umur. Amin. Sehat walafiat, agar selalu dapat membimbing kita ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sahibil bait, keluarga besar almarhum almahfurlah Bapak Haji Hamim, para hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Jam di tangan saya sudah menunjukkan jam 10:30 lewat 3 menit. Nasi uduk udah pada basi kalau kelamaan. Kerupuk udah pada ulet. Karenanya barangkali saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal pada malam hari ini. Yang pertama, bicara tentang haul. Haul ini, Pak, kalau kata Imam Ibnu Abdurrabbih dalam bukunya yang berjudul Ahsanul Kalam, adalah merupakan salah satu tradisi yang pertama kali diadakan oleh kelompok Syiah. Syiahnya Syiah Imamiyah atau Syiah Isna Asyar. Syiah yang meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad itu ada 12 imam sebagai pengganti Nabi. Dan mereka mengadakan haul itu hanya khusus untuk para imam-imam mereka saja. Dan kemudian tradisi ini diadopsi oleh kelompok Sunni, kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah, haul itu bukan hanya untuk orang besar, tapi untuk siapapun. pun manusianya, ketika anak ingin berbakti kepada orang tuanya, silahkan saja untuk dihauli. Jadi haul adalah merupakan instrumen keagamaan yang di dalamnya ada amaliah keagamaan. Jadi kalau orang bilang bid'ah, silahkan saja. Jangan pernah marah, Pak. Kadang-kadang kita suka tersinggung dikata bid'ah ya. Gak usah tersinggung. Orang yang mengatakan bid'ah pada hakikatnya juga ahli bid'ah. Semalam saya sampaikan, zaman sekarang ini kita kalau mengerjakan sesuatu agama tanpa bid'ah, gak akan sempurna ibadah kita. Contoh, baca Quran. Baca Quran gak akan pernah sempurna bacaan kita kalau gak pakai bid'ah yang namanya ilmu tajwid. Tajwid bid'ah. 224 Hijriah baru ada ilmu tajwid. Harokat dalam Al-Quran bid'ah. 184 Hijriah baru ada harokat. Titik bid'ah dalam Al-Quran. Sebab titik baru ada pada tahun 64 Hijriah. Titik, harokat, tajwid, bid'ah semua. Silakan baca Quran enggak pakai bid'ah. Pasti akan terjebak dalam sabda Rasul, rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Quran tapi Quran mengutuk, melaknat yang baca. Kenapa? Karena enggak pakai bid'ah yang namanya ilmu tajwid. Paham, Pak? Kalau enggak paham, pora-pora paham aja. Tadi baca waduhe, enak bener buatan dia baca. Sampai mabok-mabok kita ngantuk. Nikmat luar biasa. Jangan ditiru besok. Besok jadi imam terawih dibaca lagi waduhe. Makmum di belakang bingung, ngancem, awas tak gue tanya nih. Kenapa lu baca waduhe? Gue gak ngerti baca waduhe. Semalam kori yang di rumahnya Pak Haji Hamim boleh. Masa dia doang boleh? Gue juga boleh. Harus tahu ilmunya, Pak. Ya, jangan waduhe aja. Kalau ada ilmunya, kerjaan bisa benar. Kalau gak ada ilmunya, kerjaan gak bakalan bisa benar. Bikin layang, gak ada layangan, Bapak bikin layangan, gak ada ilmunya gak bakalan bisa terbang. Segitu aja deh, baca Quran kagak ada ilmunya, kagak bakalan bener. Tadi baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim, tabat yada abila habib watabu. Gak boleh. Hati-hati, ini harus punya guru nih. Iya, ada bocah baca tabat yada abila habib watabu, itu gurunya marah bener. Kalau kata gurunya, baca yang beneran tong. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim, tabat yada abi lahabi watabat. Kata gurunya, tong, watab rem yang pakem. Dibaca lagi, tabat yada abi lahabi watabat. Lo kan guru kesel ya. Sekali lagi, gua tabokin nih bocah. Guru ngancem udah dalam hati. Disuruh rem kagak ngerem. Sekalian dibaca lagi, sekali lagi dibaca, tabat yada abi lahabi watabat. Lo langsung tabok kan guru, kuaplok. Pulang nangis. Laporan sama emaknya. Emaknya bangsen lajis juga lagi. Ngapa lo nangis? Ditabok sama guru, guru diparanin. Ini zaman sekarang, Pak, udah banyak banget orang tua maranin guru. Mana gurunya kuruk banget, ya ilaha illallah. Tuh guru duduk di pojokan diparanin emak-emak sambil gulung tangan. Heh, lu emang dia ilah, dia ilah, dia ilah. Lah guru dah. Guru dikata kagak cuma ditunjuk doang tuh guru. Dia ilaha illallah. Lu sih bener-bener lu sih. Gua aja emaknya kagak pernah nabokin. Emang dasar guru galak lo. Berhenti udah anak gua ngaji saat ini. Putus hubungan kita. Wah ilah. Itu guru kesian banget. Ya po, kan akhirnya kesel banget po. Abisnya udah kata tabuat watab suruh rem kagak mau direm. Anak po juga kebuatan loncer mulutnya. Watab, watab. Bu, ada ilmunya Pak. Ngapain aja ada ilmunya enak. Baca doa, baca ada ilmunya hebat. Ada orang baca doa nggak pakai ilmu, ngriyeng kata orang kampung saya. Ya saya kan orang Betawi pinggiran Pak. Tadi kata MC saya orang Jakarta, padahal sih nggak tapi Jakarta saya. Baca ada ilmunya hebat. Ada orang baca doa nggak pakai ilmu, ngriyeng kata orang kampung saya. Ya saya kan orang Betawi pinggiran Pak.

kata orang Jakarta Utara, lu kan Bekasi. Kata orang Bekasi, lu kan Jakarta Timur, Kemlacin sampai sekarang. Tahu ngomong sama siapa dah, saya juga bingung, Pak. Karang Tengah noh, Ustaz Dani juga kampungnya. Jadi ada ilmunya itu enak. Orang berdoa, saya pernah dengerin bapak-bapak baca doa di masjid. Kagak jelas bener dah. Awal dong jelas. Ilahiyal kiriman tal kirim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kirimina wa dhukhrina wa maula. Itu kho sampai orang beriak. Wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sahabu rasulullah. Apa lo kata ini? Gua bingung aminnya dah. Kagak ada ilmunya. Orang mimpin tahlil ada juga kagak ada ilmunya. Jadi rame bukannya khusyuk. Di satu kampung pernah ada, Pak. Dia mimpin tahlil, yang mimpin tahlil aki-aki kupingnya budek. Ustadz, ini cerita nyata ini. Kupingnya rada budek, yang mati di kampung itu dua orang. Pada saat dia datang ke tempat yang satu, masih sedikit jamaahnya, ada 6 orang. Kata dia, bapak-bapak, ayo tahlil kita mulai saja. Ini kebetulan ada 2 tempat, nanti di situ yang memimpin tahlil ya saya juga. Baik dah, tahlil mulai. Abdul Zikri. Fa lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini aki-aki ustaz merem aja mimpi tahlil. Merem, orang nyampe atu-atu, ruangan penuh. Dia kagak melek-melek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas 99 kan. Nah, melek dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah, banyak orang. Ini bebek. Kagak ada ilmunya. Ini kisah nyata, Pak. Saya nyebarin berita bohong kalau misalkan ini bohong. Saya dapat cerita dari salah satu dari 6 orang yang ada di situ. Ini harus ada ilmunya semuanya. Makanya berbicara tentang kematian. Nih. Bicara tentang kematian, sesungguhnya setiap kita itu tahu dan yakin kapan waktunya kita mati, kita gak tahu. Kita yakin semua kita pasti mati, tapi kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati. Itu maksud saya. Kita semua tahu, yakin pasti mati, tapi kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati. Dan bicara masalah kehidupan, pada hakikatnya kita ini Allah ciptakan untuk hidup abadi kekal selamanya. Kita ini Allah ciptakan untuk kekal abadi selamanya. Persoalannya nanti ada yang kekal di neraka, ada yang kekal di dalam surga. Kematian hanyalah merupakan proses pindah alam saja. Dulu waktu kita di alam rahim, kita hidup. Di USG ada kelihatan kita, denyut nadi kita, jantung kita berdetak. Hidup kita. Tapi ketika mau keluar kita dari rahim ibu kita, ketika berada di pintu ibu kita, pintu di pintu dah, pintu ibu kita yang normal, di lahir normal ya, itu pada saat pala kita udah keluar, baru keluar sedikit, itu pada hakikatnya kita dimatikan, Pak. Mati kita itu kagak ada yang hidup. Nah, kalau hidup berabe. Makanya di situ ibu kita, kalau bahasa kampung kita orang Betawi bilang, disuruh terenin. Dikedenin apa diterenin? Sekarang biarak ngeden. Diterenin, dikedenin. Supaya apa? Supaya dia bisa lompat keluar. Ketika lompat keluar, di situ baru dikembalikan lagi ruh kita.

0: Makanya ada yang langsung nangis, ada yang gak nangis. Kalau yang kagak nangis, biasanya ditepok-tepok dulu pantat sama bidan. Pok, pok, pok. Bangun lo, bangun baru nangis. Ini proses kehidupan. Kematian proses pindah alam. Kagak ada pak. Orang pada saat dia dari rahim ibunya tuh, dia keluar sendiri gak ada. Gue keluar aja pak, udah mak lo diem aja mak, gak ada, pasti ibunya yang mendorong dengan tenaga yang ekstra. Makanya ini kalau ngiat begitu, adik-adik nih, ingat orang tua, masya Allah kesian banget, kagak enak buat kan bunting pak, bunting kagak enak deh bunting. Saya mah kagak ngerasain, cuman ngeliatin, apalagi kalau lagi mau beranak, masya Allah. Ditanya kagak nyaut. Bener-bener mau kemana pok? Udah jalan aja dah. Kagak nyaut ditanya. Saking udah ngerasain kayak apa 1001 macam penyakit jadi satu. Itu orang mau lahir pak. Makanya kita perlu sayang sama bini dah ini. Bu, ada ibu di belakang no? Banyak belakang. Ayo, yang sayang pak kita sama bini. Yang sayang, sakit buat kan beranak. Dari ngidam aja kita lihat udah kesian banget dari ngidam. La ilaha illallah, apa aja yang kagak-kagak dicari. Pala botak pengen dijilatin, kan susah nyari pala botak. Itu bahasa kasarnya, ampe nyari pala botak, pengen banget jilatin pala botak gitu. Lagi musim begini kita suruh nyari dondong. Cari kebobolan kagak, kita cari kemana-mana ke dondong. Itu kenapa? Bawaan perubahan hormon anak kita di dalam tuh 7 bulan, 8 bulan udah mulai kagak enak bodinya dilihat. Udah maju ke depan. Mana pusernya gede banget dia. Lah. Jualan udah serba salah. Tidur udah serba salah. Coba dah. Kalau kita kan masih santai aja. Itu bini kita napas udah sesek. Apa lu 9 bulan? Kantong kemih udah mulai ketekan mau baik, dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Taulah. Tuh. La ilaha illallah. Liatin apa? Liatin pak, liatin. Bini liatin kalau lagi bunting. Dia tiduran. La ilaha illallah. Kayak perahu layar. Ya kalau tentang. Dua telentang, napasnya megap-megap. Wah, bang, capek, bang. Ya udah, Neng, sabarin. Habis membagian lu perempuan. Kan ada lagunya, indung-indung kepala lindung. Hujan diudik di sini mendung. Jangan salahkan ibu mengandung. Salahkan bapak yang punya burung. Emang udah kodrat lu begitu? Udah kodrat tuh terimain udah begitu. Udah sabarin, suruh sabar. Sabar Neng. Dua miring salah. Kayak perahu terbalik. Apalagi tengkurep. Ya Allah kesian. Kalau dia tengkurep kita puter. Pantesnya muter kenceng buat kayak panggal. Coba perhatiin apa bini kita. Kesian itu mas. Ya Allah Rabbi. Ayo, biar pada sadar ini kita. Iya, punya bini begitu tuh. Dia kan bini mau diomelin mulu. Kalau bini wajar aja dia ngomel. Orang-orang ngojek dapat 45, lu 30. Wajar aja bini dia ngomel. Apa kata bini, emang dasar laki geblek lu. Orang-orang ngojek dapat 70, 80, 30 puluh dari maren-maren. Pantes diomelin. Cuman ibu-ibu nih yang saya pikir dapat takut yang pada dengerin saya ceramah malam hari ini juga jangan begitu. Jangan mentang-mentang gue dibelain sama ustaz, boleh ngomelin laki kalau dapat 30. Enggak, saya enggak belain ibu-ibu kagak. Artinya apa? Ada waktunya. Bisa jadi 30.000 emang lagi sepi, ngojek 30.000 lagi sepi. Kita boleh juga apa ngambek. 30.000 besok kita dapat dari Gojek nih 35, nambah goceng. Pakai diomelin juga, besok kita taikin lagi 40.000. Masih ngomel juga, besok kita kasih 8 juta sekalian. Tuh 8 juta, mampus deh lo. kata bininya, bang ini banyak amat bang, motor gue jual. Makanya jangan ngomel mulu bu. Uutan sewot udah, motor jual udah. Besok sebagaimana aja udah. Kata orang Jumbalang, nanan. Mula kalau bininya lagi kagum, ya Allah bang, banyak amat 8 juta. Berhenti udah ngojek besok. 8 juta habis udah. Kadang-kadang ada yang begini-begini, yang begitu ada pak, ada. Apalagi bininya ngerada kayaan, lakinya rada miskinan. Yah. Udah kagak nempil sekali, udah kagak udah. Asal tidur dikit disiram. Asal tidur dikit disiram. Kok gak boleh salah tuh laki model begitu tuh biasanya tuh sama bininya tuh. Habis emang dia numpang sama bininya. Asal orang-orang zaman dulu pada nyemur padi, dia ke nyemur padi habis dimaki-maki. Dia tunjuk mulu mukanya sama dia. Malah geblek lu. Lu kan kalau kagak sifatnya kawin sama gue, lu makan kagak bisa mindok lu. Ya Allah, lu pakai makan mindok dibawa-bawa. Bangetan buat nih bini. Udah begitu lakinya pakai takut lagi mau mojok di rumahnya ya. Nah, ini kisah nyata pak, ada guru yang begitu ada. Bininya galak banget tuh guru. Lagi acara liburan ke puncak. Kemudian itu sang gurunya berangkat ke sono, bininya nyusul. Lagi raker, lagi rapat kerja di puncak karena memang itu bininya tahu yang datang ke sono mantan pacar lakinya. Dia kejar ke sono. Buh, bukan main banjir darah di situ. Kebetulan pas banget dipergokin itu guru lagi ngobrol sama mantannya. Dia kan kagak mungkin nyangka bininya nyusul. Lah, dari Jumalang ke puncak. Tahu lagi pilanya sampai di sono kagak pakai nanya itu bini langsungnya ditabok lakinya. Kuaplok, kuaplok. Kata lakinya apa? Ya Umi Abi ditabok. Ya. Umi Abi ditabok. Nih. Jangan begitu jadi laki. Jangan lu galakan dikit. Apa lu kata nih? Gua tabok begitu. Jangan ya Umi Abi ditabok. Bukan laki itu. Cemen. Ganjerok. Ada lagi yang lakinya kaya, bininya miskin, kesian juga tuh. Sian buat bini dikejar kayak budak. Cara gue lo kalau nyapu yang bersih gue tahu. Wah ilah, sok bener. Mentang-mentang rumah dia, mentang-mentang rumah dia yang bikin, bininya kagak boleh salah. Satu hari bininya lupa masak karena ngaji mulu. Gue tuh ngaji mulu sampai lupa masak. Diusir sama lakinya, lu merat sana. Ini rumah siapa? Lu udah kalau kagak demen ngomong aja sama gue. Jangan pakai lu kagak masakin. Pergi sono, merah di sono. Dia lah kata bininya, bang, pakaian saya udah siapin. Ingat bang ya, ini rumah abang emang, tapi tanah kan tanah bapak saya ini. Malu secabutan tuh laki itu. Bye-bye, jangan main ngusir aja. Jadi setiap kita pasti mengalami kematian, tahu dan yakin kita pasti akan mati. Tapi setiap kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati. Buat kita, penyebab kematian itu tidak jadi masalah, apapun penyebabnya. Apakah kematian kita sebab sakit, apakah sebab kecelakaan, atau yang lainnya. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mempertahankan ketika hembusan napas yang terakhir, kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang paling penting. Ta'addadat asbabul maut, kata Nabi, penyebab kematian itu beragam, macam-macam. Ada yang lagi sholat meninggal, cakep. Ada yang matinya ketabrak mobil, ada. Dan ingat bapak-bapak, ketika kita mau meninggal di satu tempat, pasti Allah akan berikan kita hajat untuk menuju tempat itu. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Salah satu panglimanya Nabi Sulaiman pada saat itu bersama-sama dengan Nabi Allah Sulaiman didatangi oleh malaikat Izrail. Kata Nabi Sulaiman, "Ya Izrail, jikta zairon am qabidon. Kamu datang kemari mau berkunjung biasa apa mau nyabut ruh saya?" Kata malaikat Izrail, "Bal zairon, saya cuma berkunjung biasa." Tapi itu matanya malaikat Izrail, Pak, ngeliatin aja ke matanya si panglima itu. Liatin. Panglimanya ketakutan. Pas malaikat Izrail pergi, dia nanya, "Nabi Sulaiman, itu tadi siapa?" Malaikat Izrail, "Nah, emang ngeliatin saya aja. Terus saya jadi takut. Biar besok asal dia kemari saya kagak ada, kirim saya kemana kek, mutasi saya kemana kek," kata. "Dimutasi ke Hindi, ke India. Dari Palestina ke India kan jauh. Berangkat dia langsung ke India. Sampai di India, malaikat Izrail lagi nungguin." Kata malaikat Izrail, "Ente tahu aja emang ente bakalan mati di sini." Tuh. Jadi ada hajat, Pak. Nenek-nenek biasanya habis maghrib kagak keluar rumah karena memang Allah takdirkan dia meninggal di jalanan. Ada aja keperluannya, apa dia beli obat nyamuk di jalanan mati ditabrak. Tuh. Ada yang menghebohkan, saya baca di surat kabar pos kota edisi kapan waktu itu, ada aki-aki umur 72 mati di hotel sama PSK umur 23. 72 lawan 23. Kira-kira motor apa itu? Motor Glatik itu tahun 72 lawan Vario. Lu kagak ada apa-apanya larinya. Dia mainnya motor tua, cuman asap doang sama suara. Nah kalau Vario, wes. Langsung dia mah. Pantes kalau dia mati. Kelebihan obat dosis. Ya Allah. Surga apa neraka itu? Mati kegurian. Itu gurih-gurihnya itu. Enggak. Lu cuma matinya di tempat begitu, ya Allah. Emang kalau masalah gituan sih, Pak, enggak tua enggak muda. Saya ngobrol sama kakek-kakek ngkong-kong di samping rumah saya umur 84 tahun. Matanya udah tebel buat kacanya. Iya. Kacamatanya tebel bener. Tapi kalau ada perempuan lewat, kata dia nggak peduli antak amat, ya kata antak. Pernah satu hari ada tukang cingkau, kalau orang kampung saya bilang, yang tukang ngampung dagang pakaian, lah pantat orang mau dibayarin. Ini aki-aki kan kebangetan umur 84 tahun, Pak. Ono katanya, "Sapa no, bininya sanu, pantatnya gede amat kayak kubah masjid Ataku," katanya. Tanya-tanya lo dijual apa kagak, Pak? Lah pantat orang lagi mau dibeli, bukan mana kaki dah. Alhamdulillah 3 minggu yang lalu meninggal. Bininya 2 dia emang. Tetangga saya belakang. Nah, kalau enggak percaya saya tunjukin kuburannya. Tukang 84 tahun. Bukan mana kaki, masih binal bener itu. Masya Allah. Udah kagak ingat mati ya. Jadi sebab kematian itu tidak penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana supaya kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam sabdanya Rasul pernah mengatakan, "Matan nasu ala ma'asha," manusia meninggal tergantung bagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau misalkan dia hidupnya banyak menyebut kalimat tauhid, banyak berzikir kepada Allah, insya Allah di hembusan napasnya yang terakhir dia akan bisa menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Penelitiannya begini, Pak, dari para ilmuwan nih, bahwa orang ketika dalam keadaan sakaratul maut, sakaratul maut itu dari kata kerja sakaro, sakrun masdarnya, maknanya sakarat itu payah, mabok, mau mati. Jadi kalau kita katakan lagi ngapa, lagi sakaratul maut, berarti lagi payah, lagi babok mau mati. Orang kalau udah habis hidupnya, terakhirnya mabok. Kita makan sampai habis, mabok. Sakaratul maut, mabok. payah, orang kampung kita bilang. Ketika mengalami sakaratul maut, hanya akan menyisakan daya ingat tinggal 40% saja. Dan itu 40% IQ idiot. Kan kalau normal kan 80 ya, sampai 120. 120 jenius kayak Pak Habibie, dia bisa bikin kapal. Ini 40 berarti idiot. Idiot itu yang bagaimana? Idiot itu hanya akan mengingat kebiasaan-kebiasaannya saja. Biasa dari masih kecil makan, dia ingat makan. Biasa dari masih kecil buang air, dia ingat buang air. Orang mau mati begitu tuh, menyisakan daya ingat tinggal 40% saja. Di situ sangat menentukan. Kalau memang kita biasa ngaji, zikir, tahlil, tahmid, udah gampang matinya itu. Insya Allah bisa kita husnul khatimah. Tapi kalau sebaliknya, yang kita ingat kartu aja, menggoplek, mana kita double song ditahan mulu jigo, kan jeblok mulu jigo ditahan ya. Kalau enggak gilesan kita kagak keluar-keluar. 26. Wah, main itu juga antar masa karatul maut nyengit 26, double song, 26, double song. Coba buktiin. Ya kalau misalkan dia kebiasaannya mabok, udah kagak yang diingat martini, terus apa? Vodka, topi miring, anggur, kemudian cap beca, cap kucing dan cap-cap yang lain. Yang diingat cuman itu. Kalau emang seringnya main ke sono, Pak. Dulu ada namanya tempat prostitusi Keramat Tunggak. Sekarang udah pindah namanya Rawa Malang. Jadi kalau kita dari Jalan Baru, Pak, tuh ya. Ya, ilaha illallah. Lagi mau diterangin dulu biar paham. Kemarin saya waktu lagi musim kampanye, saya dipanggil cara mulid di sono. Yang manggil dari rombongan yang merah-merah. Saya mah bukan orang merah, tapi karena saya dipanggil suruh ceramah, ceramahnya di sono. Di tempat begonoan. Wah, lah elu bukan main dah. Emang perempuan pada begitu ya, ribet dah. Mabus dibanyolin mulu, Ustaz, jangan saya rasem mulu dong. Katanya sekali-kali nih saya lodeh. Dalam hati tai lu. Gue lagi mau ceramah pakai digituin. Kan main. Yang bangsa biadab roman tuh. Orang pada pakai susuk, Pak. Pakai susuk dia, kalau enggak pakai susuk kagak enggak bakalan ngapa-ngapa itu. Lah orang jelek-jelek banget mana hitam. Pasang susuk itu dia. Dia kolaborasinya dengan setan dari suku-suk-suk. Dipasangin tuh susuk apa di mata, apa di kuping, apa di pantat supaya kelihatannya tai mulu begitu. Dipasangin begitu tuh. Ya ilah. Sama jampe, dia punya jampe tuh, Pak. Apa jampenya? Laris manis Tanjung Kimpul. Laris manis Tanjung Kimpul. Barang gua kagak habis duit kumpul. Lah orang yang pada jajan laris manis juga, laris manis Tanjung Kimpul. Banda gua habis, pulang tinggal dengkul. Mampus loh. Kalau emang kebiasaannya seperti itu, dia akan mengingat kebiasaan-kebiasaannya. Ini pada saat tinggal 40% ini bahaya buat kita nih. Ini tiket surga kita dapat apa kagak, ini bisa penentuannya di situ. Dan ketika misalkan nafas kita sudah hilang, pergi, meninggalkan kita, di situ akan terlihat orang mati jelek ama mati cakep, kelihatan perbedaannya. Nih, Pak. Siapa yang matinya husnul khotimah, siapa yang matinya su'ul khotimah, kita bisa tahu. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak tidur. Ayo. Yang pertama, kata Nabi begini, irqabul mayyita inda salas. Tandain orang yang mau meninggal dunia atau orang yang mati itu ketika ada tiga tanda. Kalau tiga tanda ini ada, cakep. Atau tiga tanda yang lain ada, jelek. Yang pertama, idza rasaha jabinu. Ketika keningnya berkeringat. Coba ada orang mati mangap. Oh. Itu mah enggak usah dipraktekin, Pak. Kita liatin keningnya keringetan apa kagak. Ngucur aja keringet nih. Kalau Bapak mau buktinya seperti apa, lihat bayi kalau mau mati. Bayi itu kalau mau ninggal, keringetan banyak. Keringetan terus. Perhatikan itu. Ada tetangga kita yang seperti itu, berarti ciri kebaikan sudah ada. Idza rasaha jabinu wa dama'at 'ainahu, dan kedua matanya mengeluarkan air mata. Kayak orang nangis, memang nangis. Orang kalau lagi sakaratul maut nangis, itu bukan pertanda jelek, tapi pertanda bagus. Wahmarat launuh, wartabadat launuh, dan terlihat maaf. Jadi idza rasaha jabinuk, kemudian wadama'at ainah, wayabisat syafatahu, dan kering kedua bibirnya. Bibirnya kering. Kita lihat tuh. Apabila keringetan kemudian keluar air mata, bibirnya kering. Cakep. Itu husnul khatimah. Fahiya min rahmatillahi qad nazalat bih. Saat itu rahmat Allah sedang turun kepada orang itu. Tapi sebaliknya, wa idza ghatta ghatital makhluq, apabila dia mendengkur seperti dengkurannya orang yang tercekik, ngorok kayak orang kecekek, bapak-bapak bayangin sendiri dah, orang ngorok kecekek, la ilaha illallah. Wa idza ghatta ghatital makhluq, ketika dia itu tercekik, mendengkur seperti dengkurannya orang yang tercekik, kemudian wahmarat launu, wajahnya kita lihat berubah kemerah-merahan, wartabadat syafatah, dan pucat dia punya kedua bibir. Fahuwa min azabillahi qad nazalabih, itu azab Allah lagi turun sama dia. Tandain. Terus kalau misalkan dia lagi azab Allah turun begitu, kita apain? Itu kita bimbing dia dengan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kita bimbing tuh dengan la ilaha illallah. Jangan putus-putus sampai kita lihat ada gerakan di bibirnya. Kesian itu. Itu tiket surga hilang itu. Saya katakan tadi tidak penting bagaimana penyebab kematian kita, yang paling penting adalah husnul khotimah. Kenapa? Karena kalau sudah husnul khotimah, tiket surga ada di tangan, walaupun kita banyak dosa. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba atani atin min rabbi fa akhbarani annahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Telah datang kepadaku, kata Nabi, orang yang datang dari Tuhanku. Kalau yang datang dari Tuhan pasti malaikat, dan malaikat memberikan informasi kepadaku, annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an, barang siapa umatku yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kemudian dia meninggal dunia, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Pakainya dakhala, dakhala fil madi, faedahnya litahqiqil amr, untuk memastikan satu perkara. Kemudian ditanya, kila wa in zana wa in sarab. Kemudian Nabi bertanya, hei malaikat, kalau misalkan umatku itu berbuat zina, main jablay, kagak ngaso-ngaso, wain sarok, dan kalau umatku mencuri, jadi koruptor ulung, bagaimana? Qala wain zana wain sarok, umat Muhammad, walaupun suka berbuat zina, walaupun suka main jablay, walaupun jadi koruptor ulung, tetap bisa masuk surga. Ini enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Kalau begitu besok kok korupsi, enggak, begitu maksudnya apa? Kalau tiket surga kita pegang, walaupun kita pernah melakukan kesalahan, Allah akan ampuni kita. Kita diangkat dari neraka. Begitu. Itu yang jadi koruptor tadi, berarti ya, si Gayus masuk itu, masuk surga itu. Ya kalau dia husnul khotimah masuk. Terus siapa lagi itu? Udah banyak banget itu pada kena itu. Masuk surga. Iya. Iya. Apalagi duit haji berada-rada anu dah kali agak masuk surga. Cuman apa? Ya cuman begitu dah. Ibarat pakaian kotor mau dimasukin ke lemari, diapain dulu? Ya itu. Dibersihin dulu. Lama apa kagak? tinggal tergantung tingkat kotornya. Kalau lumpur aja bentaran, tapi kalau oli,
1: nah ini lama.
0: Lo oli mulu gelabut. Ini yang begini yang lama nih. Ya, wah, lamanya seberapa? Ya inna yauman indallahi ka alfi sanah. Di hari di akhirat sehari di sini kita 1000 tahun. Lama apa kagak? Bayangin sendiri dah. Masya Allah. Tuh. Jadi ntar digodok yang lama, Pak. Digodok yang lama. Kalau pesor lama enak kelang. Ya, dah. Ini masya Allah. Lama banget digodok dah. Ibaratnya itu pakaian kotor, oli ditaruh di bok, ditaruh di rinso. Rinso sampai satu, belum juga hilang. Dibojok hilang. Dibojok. Masih ada, ditaruhin lagi rusak. Begitu seterusnya. Sampai kering. Sampai dijembreng, sampai dijemur, sampai digosok. Baru dimasukin. Lama prosesnya itu. Ya Allah, itu baru dosa satu tuh. Korupsi sama zina. Belum yang lain. Ini makanya anak-anak muda nih saya pesan nih. Jangan pada pacaran. Sebab pacaran zaman sekarang lebih bahaya daripada zaman saya dulu, Pak. Zaman bapak-bapak mungkin yang sekarang usia 50-60. Enak masih zaman pacaran itu masih pakai surat-suratan. Wah, udah mantep buat kita ngarang. Kita ngarang kagak jadi, kita robek lagi, kagak jadi lagi, kita robek. Sampai sebuku habis kagak jadi-jadi. Zaman dulu. Oh, zaman sekarang mah udah pakai SMS sudah, mending kalau paham kita bahasanya. Ya kalau zaman dulu enak bahasanya juga santun. Ada lindu di Jawa Barat, hujan gerimis di Jawa Timur. Kalau rindu balaslah surat, jangan menangis di tempat tidur. Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Kita demen banget sama misalkan namanya Waenot. Pacar kita namanya Waenot. Dear Waenot, di kediaman, di malam yang dingin dan sendu, di mana malam itu tanpa suara bising, hanya ada kata yang akan kutuliskan dan kugoreskan di kertas yang putih dan bersih. Seputih cintamu padaku dan sebersih sayangmu untukku. Waenot yang kudambakan. Itu zaman dulu begitu. Mantep. Loh kalau zaman sekarang, Pak, boro-boro ada lindu di Jawa Barat. Dia mah pantunnya juga, jalan-jalan ke pasar baru, ada cewek berbaju biru, kalau cinta bilang I love you, kalau bunting kagak mau tahu. Tuh, cuma sekarang. Ya, ilaha ilaha. Itu, jadi kita ntar baru diangkat, Pak, dari neraka baru diangkat. Lama, baru dimasukin ke dalam lemari. Kalau udah masuk ke dalam surga, kayak almarhum, ayahanda Haji Hamin, masuk ke dalam surga misalkan, apakah mereka, beliau ini nanti bisa berjumpa dengan istrinya, apakah bisa berjumpa dengan anak-anaknya? Al-Quran telah menyatakan, Pak, bahwa orang yang telah meninggal dunia kemudian anak keturunannya mengikuti orang tuanya dalam keimanan, maka Allah akan pertemukan mereka ke dalam surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Allah ketemuin nanti. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, orang-orang yang beriman yang kemudian diikuti iman itu oleh anak keturunannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti Allah akan pertemukan mereka di dalam surga. Jadi bapak yang sekarang istrinya meninggal, bapak yang orang tuanya udah meninggal, ini nanti di sorga kumpul lagi bareng sama kita kalau kitanya masuk sorga juga. Wahum yatasaalun, mereka saling ngobrol, saling nanya, ngomongin masalah dunia. Misalkan bapak udah masuk sorga duluan, punya anak 5, yang 3 kelihatan masuk ke sorga, yang 2 belum kelihatan. Bapak tanyain itu, Tom, ngapa, Mbak? Abang lu mana? Tahu, kemarin si Mbak waktu lagi jembat bareng-bareng di Shiratal Mustaqim, dia duluan jalan. Tahu itu ngapa? Saya juga gak tahu. Saya doang ini mempok yang selamat, yang 2. Ya, emang abang lu lagunya begitu, Tom. Pantes dia mah kalau masuk neraka juga mah kali. Ya kita doainnya deh tong, biar jangan lama-lama. Gua kata kali tong, anak yang paling berbakti dia. Eh ternyata dia anak yang paling jahat. Lah emang apa bak ngomong begitu? Di surga pada curhat ntar. Lah emang gua kagak tahu tong waktu gua habis meninggal. Gue kan habis meninggal, gue belum jawab. Abis dicabut malaikat Israel nih gue nih. Gue masih di atas, gue ngeliatin. Orang gue lagi dimandiin aja gue ngomong. Itu kata bapak kita, rohnya. Apa teriakannya? Dalam kitab, apa itu, saya lupa kitabnya. Wahab bin Munabih yang menjelaskan. Itu sampai orang yang lagi mandi itu dia ngomong tuh si roh. Ya Ghosil, Rofiquni, yang mandiin gue, pelan-pelan mandiin gue. Badan gue masih sakit, itu keluar gue. Teriak dia, tahu dia. Emang waktu orang yang meninggal dulu dia masukin ke dalam keranda mayat dia kaget tahu. Tahu. Siapa yang bilang Nabi? Idza wudi'atil janazatu fahtamala ar-rijalu 'ala anaqihim in kanat salihatan qalat qaddimuni. Apabila jenazah ditaruh di dalam keranda mayat kurung batang, fahtamala ar-rijalu 'ala anaqihim, digotong. Itu inkanat solihatan, kalau jenazah itu baik, kolat koddimuni, itu jenazah teriak koddimuni, cepetan bawa gua ke masjid, sembayangin gua agak nahan nongnya tempat betapa indahnya satu taman daripada taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh tahu, tapi gua inkanat, gua ira solihatin, tapi kalau orangnya kagak bener, gua ini qalat ya wailaha inna tadhabu nabiyya, dia teriak, waduh cilaka gua, mau dibawa kemana nih gua, hah, mau dibawa kemana nih gua, udah lu jangan bawa ke masjid, gua di rumah aja udah, ono tempat serem amat, lubang api, ono masya Allah, teriak pak, itu semuanya pada dengar, sami'ahu kullu syai'in illa saqalain, lau sami'ahu la sa'iqa, semua pada dengar kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia dengar pasti pada pingsan semuanya. Tuh buktinya ada Nabi yang bicara. Makanya orang tua pada curhat tar. Waktu kali abang lu bener banget tong. Pas gua mati ternyata abang lu yang ngajarin kagak bener ya. Lah emang apa, Pak? Enggak, waktu kemarin gua habis meninggal itu abang lu orang-orang pada nemenin tamu, gua lihat buka lemari. Ngapain? Tahu nyari apaan? Sertifikat kali. Tanah yang di mana tuh yang mau dibawa? Iya, Mbak anunya. Emang waktu itu juga ngomong abang sama saya. Kata abang begini, "Udah sini kita kumpul, bapak menyak habis meninggal. Nih, kita bagi-bagi benda dah." Tuh, kata yang paling tua tuh, "Udah bontot. Nih gua kasih tahu lu ya, ono tanah bapak yang dekat pondok kungu permain dekat pom bensin. Itu yang 200 meter itu punya gua." Lah kan belum dibagi, kan punya abang. Begini ceritanya, lu kagak paham, lu masih pada kecil waktu itu. Jadi waktu itu bapak mau berangkat haji, bapak duitnya kurang, minta ditambahin sama gua. Jadi gua hitung pinjem ke sore kemari, gua kasih bapak berangkat haji. Terus gua tanya, "Mbak ini bagaimana duitnya?" "Ya tong, gue kagak punya duit buat ganti. Udah no tanah yang samping pom bensin pondok kungu permai 200 meter buat lo. Tuh itu jadi punya gue." "Lah itu kalau yang samping musola bang?" "Begini ceritanya, lo sih masih pada kecil kan waktu itu. Jadi yang lo masih pada kecil lo. Ya ini gue ceritain ya. Jadi sesungguhnya itu tanah yang di samping musola punya gue juga." "Lah jadi punya abang mulu, emang apa bang kalau yang itu begini?" "Lah ilah ilah, lu kalau gue ceritain lu, lu kan masih bocah waktu itu, marah. Itu buat lu pada bayaran kuliah, dari mana? Itu dari gua. Duitnya gua yang nyariin. Bapak kagak punya duit. Akhirnya apa? Bapak gua minta duitnya, kagak punya duit, suruh ganti tuh yang samping musola buat gua." "Begitu bang." "Iya." "Udah bang, jangan marah-marah." "Bukan, gua emosi dong." "Kalau itu bang, mobil LGX yang tahun 2003 bagaimana bang?" Adanya lagi nanya, "Nih begini ceritanya ya. Kalau LGX 2003 itu kan punya bapak. Bener bang?" "Iya itu punya bapak." "Bener itu punya bapak. Cuman begini, nih waktu bapak bangun rumah dulu nih. Ini ceritanya nih. Waktu bapak bangun rumah, lu kan masih pada kecil. Jadi tunggu bangun rumah nih, urusan gua semua. Akhirnya gue punya utang sama orang. Akhirnya gue minjem ke bank, gue ganti pakai duit bank. Gue ngomong sama mbak, mbak ini bagaimana? Lah gue kagak punya duit buat ganti. Terus bagaimana? Udah mobil buat lu dan ntar gue lu kagak. Tuh, jadi LGX punya gue. Udah bingung itu. Akhirnya emang tanah cuman itu-itunya. Di depan musola ada ono, menkober. Pinggirnya comberan. Bontot nempatin di situ. Nuju hari lu abang ngebuat orang zikir khusyuk pakai nangis dap samping kiai mulu la ilaha illallah baba la ilaha illallah baba la ilaha illallah baba supaya dikata anak yang berbakti sedih orang tuanya mati padahal mulu girang banget pinggir jalan punya gua dekat musola punya gua mobil LGX punya gua. Bontot, bontot zikir di pojokan. Sama zikirnya tapi giginya kakean. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa jadi begitu. Sampai kagak sewat di depannya kober samping comberan dia dapat. Nih jadi Pak, orang tua kita tahu. Ini almarhum Majamim tahu malam hari ini kita kumpul bareng-bareng. Tahu. Ya. Jadi ntar di sorga pada ngobrol. Kita ini pada ngobrol ntar. Ini kalau guru-guru kita pada masuk sorga duluan kita minta di jambet. Iya guru, jambet saya ini guru. Ya mau guru Nasir dah saya minta di jambet ntar. Iya beliau waktu itu jadi pembimbing saya haji. Pokoknya kalau saya di neraka guru cariin saya. Cari guru di jambet, gak ilah ilah kagak enak buat di neraka. Begitu juga bapak-bapak nih kalau kenal sama saya, kenal sama guru-guru kita yang dari surga duluan, minta tolonglah kepada Allah. Ya, lihat-lihat juga itu. Teman-teman kita yang pada di mana? Din, Mat, woi, lu lagi digedigin itu. Iya. Kalau bisa ayo angkat kita, angkat kita, angkat ya. Ini. Jadi kita nanti pada ngobrol. Dan apa yang kita baca malam hari ini Pak nyampe, nyampe ke Baba Haji Hamim nyampe. Ayahanda Haji Hamim sampai. Ini jangan salah paham ya. Ini kadang-kadang masih ada Pak masyarakat kita apa segiliran acara rohan pakai ada kopi pahit. Di sini ada masih? Jangan. Mulu malam pakai kopi pahit. Ada kadang-kadang yang pakai kopi manis, ada yang kadang-kadang orang tua punya pikiran begini, eh tong bapak lu waktu masih hidupnya doyan banget ketan karena sama ketan apa ketan sama itu sama kelapa sama sambel sambel kacang dibikinin ada yang dipakein pecak lele iya jadi lagi zikir itu ditaruh di situ pecak lele iya supaya apa supaya nanti kata anaknya nggak ada yang kesurupan. Ya Allah Pak ini udah menyimpang ini Hindu ini Hindu itu begitu emang ada gitu pahala rasa pecak lele. Gak ada rasa pahala kopi pahit, kopi manis itu gak ada. Ayo, ini harus dihilangkan kalau kita punya saudara di mana-mana seperti itu. Apalagi kalau di bulan roh begini, orang kagak ngeroyin, kadang-kadang ada yang pada kesurupan. Jangan percaya, Pak. Kalau misalkan dia kesurupan, ngaku engkongnya, ngaku buyutnya. Jangan percaya itu setan itu. Setan Korin namanya itu. Saya pernah dipanggil ada orang kesurupan begitu itu. Yang kesurupan perempuan kemasukan katanya bapaknya. Bapaknya laki. Bapaknya masa perempuan laki. Bapaknya laki. Ini anak-anaknya lagi pada duduk bareng-bareng. Dia duduk di atas meja sendirian. Lah saya nyampe masa pakai songbet. Murid saya masih ngomong, Ji sini lo Ji. Jet bocah. Lah umur 17 tahun manggil Ji, Ji aja. Sini Ji katanya. Ngapa? Lu kemana maren katanya waktu gua mati lu kagak tahlil. Lu maren tahlil cuma sekali doang lu katanya gua mati. Terus kata anaknya, Ustaz itu katanya baba. Set baba. Ya Allah ini orang udah dibudakin sama setan. Baba nih. Lu mau lihat baba lu apa bukan? So poncotnya Pak teriak. Siapa namanya? Marija. Wah. Pakai nanya hidup-hidupan baba sehat. Itu lagi setan orang setan ya. Lah sehat gue di sono. Baba udah makan. Lah orang di alam barzah pakai ditanyain udah makan apa belum. Tuh kalau dijawab maaf di sono warteg pada nutup. Kan kagak lucu. Alam barzah ada warteg. Ini setan kerjaannya pinter banget, Pak. Bye-bye ini. Iya. Udah gitu pakai minta gua harus disiapin kelapa ijo. Kelapa ijo lah kan susah nyari kelapa ijo yang asli. Nyari anak udah dibudakin sama setan, disuguhin tuh. Nih Pak, silakan Pak, minum kelapa ijo. Eh kata dia apa? Sedotannya mana? Setan nanya sedotan. Udah agak semenggah deh. Bebek itu Pak, itu setan Korin itu. Setan tuh jenisnya banyak, ada 360 lebih. Salah satu diantaranya itu tuh. Ada setan Korin, ada setan suk-suk. Setan suk-suk yang suka masang susuk itu kolaborasinya dengan setan dari suku suk-suk. Setan Toluh itu berarti dia berkolaborasi dengan suku Teluh. Toluh itu nama setan. Ghilan, ada ghilan bentuknya kecil, palanya botak. Nah itu tuyul. Tuyul itu baik-baik tuh. Sekarang lagi banyak banget, lagi marak banget orang pada jual tuyul second ini. Masya Allah. Tuyul second 3,5 juta saya baca di majalah apa waktu itu tuh. Tuyul second 3,5 juta. Emang yang original second apa bedanya? Kalau yang original tuh katanya belum pada ingusan. Kalau yang second itu udah pada congean ingusan. Di najis lah. Tuyul second 3,5 juta, Masya Allah. Wah ini udah sampai 11:30 Pak, jadi saya cukupkan saja bahwa sekali lagi bahwa ketika kita bicara haul, esensinya adalah kita mengenang jasa almarhum yang kita hauli, dan itu akan mengingatkan kita pada kematian. Dan tentunya udahlah. Udah cukup, udah gampang be, gampang, rumah saya deket. Rumah saya deket. Jadi dari Harapan Indah turun ke bawah, Patung Kuda, lurus aja dah. Nanya itu belakangan dikit. Nah, itu ada musala apa sebelum masjid? Udah tanya aja itu. Ada, saya setiap hari di rumah. Loh, bukan apa, udah sejam lebih ini. Masih disuruh ngomong aja. Bukan apa-apa. Iya, ono yang di belakang takut pada basi. Iya. Tapi alhamdulillah saya enggak termasuk ustaz-ustaz yang kayak di TV. Kalian di TV dia pakai manajemen, pakai gitu-gituan. Kalau saya enggak. Makanya saya enggak pernah pantun di akhir ceramah saya, anak pitik ditabrak tikus enggak. Jadi anak pitik ditabrak tikus, tikusnya naik loteng. Ambil plastik tolong bungkus. Pulang ya tinggal nenteng. Saya tembak lagi, "Uy, anak tikusnya ketiban alu. Bungkus deh kalau kagak malu." Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu cincanya. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Bang Tawar, coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5.

0: tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan nyeri di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: AM 1368

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya. Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio loh, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya sama kamu dulu. Ya Kong ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman, istimewa, dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 Dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya. Kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair, sepeninggal ayahnya, menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2 juta 200 dirham. Jubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Jubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Jubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku.
"Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku. Kemudian, uang jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada tuanku." Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, "Aku tidak dapat memahami siapakah tuanmu itu." Ia pun bertanya, "Siapakah tuanmu, wahai ayah?" Ayahnya menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala." Akhirnya Abdullah bin Zubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, "Jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, 'Wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan.' Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan." Abdullah bin Zubair bercerita, "Pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, 'Tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, "Jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya." Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far dan aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku salah meneliti. Seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu." Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, "Tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja. Aku mesti membayarnya." Kemudian Ja'far pun berkata, "Jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu." Maka Abdullah bin Zubair berkata, "Ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya." Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, "Baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus. Air pun tidak ada. Tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, 'Hamparkanlah sejadah di atas tanah ini.' Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu."

Sahib Karib At-Taqwa, Abu Toha sudah lama menjadi seorang Muslim yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu, ia dengan giat bekerja di kebun kurmanya. Ketika waktu sholat sudah tiba, sesegera mungkin ia mengambil wudhu. Abu Toha akhirnya melaksanakan sholat di kebunnya. Dalam melaksanakan sholat di kebunnya, tiba-tiba perhatiannya tertarik pada seekor burung yang terbang di kebunnya. Burung itu kadang-kadang hinggap di satu dahan pohon, kadang-kadang terbang ke sana kemari. Kemudian burung itu tersesat di rimbunan pepohonan yang lebat daunnya. Ternyata Abu Toha tidak dapat menemukan jalan keluar dari rimbunan daun lebat itu. Karena pemandangan seperti ini, perhatiannya telah tercurah pada tingkah laku burung tersebut. Abu Toha terus mengikuti gerak-gerik burung itu sehingga terlupa bilangan rakaat sholatnya yang telah dilakukan. Kelalaian ini telah menimbulkan penyesalan yang tiada terhingga. Ia menimbang karena semua terjadi dalam keadaan sholat. Abu Toha sadar karena kebunnya ini, maka ia kehilangan perhatian dalam sholatnya. Sehingga setelah mengakhiri sholatnya, Abu Toha langsung buru-buru menghadap Rasulullah. Abu Toha segera menceritakan apa yang terjadi pada dirinya kepada Rasulullah. Ia pun berkata, "Ya Rasulullah, kebun ini telah menyebabkan aku lalai dari sholatku. Karena itu, aku ingin memberikan kebun ini untuk digunakan di jalan Allah. Apapun yang engkau sukai untuk digunakan, maka pergunakanlah." Peristiwa seperti ini juga telah terjadi pada zaman kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu, ketika salah seorang sahabat Ansor sedang melakukan sholat di dalam kebunnya. Tiba-tiba matanya terpandang kepada buah korma yang kebetulan saat itu sedang musim berbuah masak, bergantung di dahan pepohonan. Dengan perasaan senang, matanya terus memandang buah-buahan tersebut. Hatinya demikian senang melihat buah yang telah masak itu. Ia sudah yakin barang tentu hasil panen nanti akan berlimpah dan memuaskan. Dengan perhatian kepada kurma-kurmanya itu, akhirnya kekhusyuan sholatnya jadi hilang. Ia menyebabkan lupa jumlah rakaat yang telah dikerjakannya. Disebabkan kejadian ini, hatinya sedih tak terkira. Ia sadar gara-gara kebun kurma itu ia kehilangan kekhusyuan sholatnya. Maka ia segera menjumpai Khalifah Utsman bin Affan dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, aku berikan kebun ini untuk fisabilillah. Apa yang engkau ingin lakukan dengan kebunku, silakan lakukan sesukamu." Maka oleh Khalifah Utsman, kebun tersebut dijual dengan harga 50 dirham. Adapun uang dari hasil penjualan itu digunakan untuk keperluan fisabilillah.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil kirim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Segenap ustazah, hadirat, para pimpinan-pimpinan majlis-majlis taklim, wabil khusus yang kita hormati pimpinan umum Yayasan At-Taqwa Al-Mukarram, Bapak K. Haji Muhammad Amin Nur MA, yang sama-sama kita muliakan pimpinan majelis taklim kaum Ibu At-Taqwa Pusat Al-Mukarramah, Ibu Ustazah Hajjah Atiqah Nur Ali MA. Kemudian yang kita hormati Ibu Hajjah Solihah Nur, Ketua Panitia Ustazah Hajjah Mahmudah Nur LC, segenap keluarga besar almarhum Bapak K. Haji Nur Ali, serta para alumni, para guru, para santriwati, hadirat jamaah sekalian, yang insya Allah sama-sama kita mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah, annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid-din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. Summa ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin, khususan ila ruhi walidina wa syekhina Kiai Haji Abdullah Syafi'i wal marhum Kiai Haji Nur Ali wa walidayyal hadirin ajmain, wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirat para guru, para ustazah sekalian, alhamdulillah pada pagi sampai siang jam setengah 12 lewat 10 menit kalau jam saya enggak salah. Ibu para ustazat, alhamdulillah sudah hadir di aula ini dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah bukan hanya sehat badannya saja, tetapi juga sehat iman dan Islam kita, sehat ruhani kita, sehat kantong kita, dompet kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam tercurah ke hadapan junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang selalu membasahi lidah kita, yang selalu membasahi bibir kita, lisan kita, sampai ke hadapan Nabi, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu para ustazat, hadirat sekalian, di waktu yang sangat singkat ini, saya bersyukur kehadirat Allah bisa berdiri di hadapan ibu-ibu. Bersyukur untuk bisa bersilaturahmi kepada para ustazat, para guru jamaah sekalian, dan kepada khususnya keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Nur Ali, karena beliau adalah almarhum kawan seperjuangan daripada orang tua kami, ayahanda Al-Walid Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Tentunya dalam acara Isra dan Mi'raj
junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini sekaligus juga haul daripada berpulangnya guru kita tercinta 22 tahun. Kita hadir di dalam mengenang seorang sosok yang besar jasanya buat diri kita masing-masing. Mengenang seorang guru, mengenang seorang tokoh yang besar jasanya dalam diri kita masing-masing, yang membawa kepada kita menjadi manusia-manusia yang berilmu, yang berakhlakul karimah, berkat daripada jasa guru kita yang kita cintai, yang kita hadiri dalam haulnya pada hari ini. Alhamdulillah. Ibu hadirin sekalian, dalam acara hari ini haul almarhum, kita duduk di dalam acara haul ini tentunya kita teringat segala kebaikan-kebaikan dari almarhum Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Ingat-ingat olehmu segala kebaikan dari orang yang sudah meninggal dunia. Hari ini kita duduk di dalam aula ini, kita terkenang betapa besar kebaikan dan jasa-jasa almarhum. Orang yang begitu besar jasanya, yang mengantarkan kita kenal kepada Allah, yang mengantarkan kita untuk kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita ingat bagaimana tauladan beliau yang sudah beliau contohkan ke hadapan murid-muridnya. Kegigihan dan semangat beliau menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita doakan beliau dalam kuburnya selalu dalam rahmat dan maghfirah. Beliau dalam kuburnya diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin sekalian, buat kita yang duduk di aula ini, buat kita yang sedang duduk dalam keadaan sehat, kita datang dalam acara haul, ada pelajaran yang berharga buat diri kita masing-masing. Pantas saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Kafa bil mauti wa izan." Cukup mati itu bisa menjadi juru nasihat. Dengan maut bisa menjadi peringatan buat diri kita sebagai manusia yang masih hidup. Dalam agama kita, Bu, ada dua juru nasihat. Ada berapa, Bu? Dua juru nasihat. Yang pertama, nasihat Al-Quranul Karim. Yang di dalam Al-Quran itu menjadi nasihat yang sangat wadih buat kita. Jelas jadi tuntunan dalam hidup kita, yang membuat kita selamat dunia, selamat akhirat, dengan sebab Al-Quran tuntunan yang membawa kebahagiaan buat kehidupan kita. Insya Allah. Al-Quran jadi juru nasihat. Al-Quran yang bisa menuntun kita. Al-Quran yang bisa memberikan kita kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, apa yang jadi juru nasihat kita? Al-maut juru nasihat kita. Dengan adanya maut, kita ingat bahwa kita pun akan suatu waktu, suatu saat, apabila datang malaikat maut ke hadapan kita, tidak ada satu yang bisa mengundurkan dan memajukan. Kita pun akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin zaiqatul maut. Tiap yang berjiwa akan ada waktunya datang kematian. Makanya kalau kita datang haul, kita ingat kematian. Oh,
Setiap manusia, setiap yang berjiwa bakal kembali ke hadirat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelajaran buat kita, Ibu, bahwa kita pun akan kembali kepada Allah. Apabila datang waktunya, malaikat sudah datang. Tidak ada. Kita mau ngumpet dimanapun, kita punya rumah yang mewah, kita punya benteng yang kokoh, tidak akan ada manusia yang bisa untuk menghindar daripada panggilan yang dipanggil oleh Allah kembali ke hadiratnya. Jadikan maut itu menjadi juru nasihat buat kita. Ibu hadirat sekalian, ketika kita dulu masih kecil kita hafal ada satu lagu. Kita sekarang banyak lagu-lagu, segala macam lagu anak sekarang pada hafal. Tapi ada dulu yang dikatakan lagu apa tuh yang bilang begini.

Ibu, itu lagu mengingatkan kita betapa tidak berdayanya manusia. Ketika datang malaikat maut ke hadapan kita, terbujur kaku manusia. Sudah tidak mampu berbuat amal apapun yang dia lakukan, tidak bisa berkata lagi sekalipun kita tidak pengen malaikat maut datang di hadapan kita. Ketika datang ajal kita, kita katakan, ya malaikat maut, akhirni ila ajalin karib. Takhirkan malaikat maut, jangan sekarang kau ambil aku punya nyawa. Belum banyak amal yang aku lakukan, belum banyak ibadah yang aku lakukan, jangan sekarang ya malaikat maut. Tidak akan bisa, Ibu. Siapapun kita yang mengaku sehat, yang mengaku gagah, yang mengaku kuat sekalipun, apabila datang sudah waktunya ajal memanggil, terbujur kaku kita di atas pembaringan kita. Innalillah wa inna ilaihi raji. Makanya ibu hadas kalian, jadikan maut pelajaran bahwa siapapun yang namanya makhluk yang berjiwa bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita cari persiapan yang sebanyak-banyaknya. Kita cari perbekalan yang sebanyak-banyaknya. Selagi badan masih sehat, selagi umur masih Allah kasih kepada kita, selagi kesempatan Allah masih berikan kepada kita, mari kita isi umur kita yang dikatakan al-umru ra'su malik, umurmu modalmu. Dengan umur kita punya modal untuk mencari sebanyak-banyak kebaikan yang insya Allah menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu hadirin sekalian, jadikan maut itu nasihat bahwa kita ini sebagai manusia, Bu, kalau waktu kita habiskan hanya untuk mencari dunia, tidak untuk cari bekal buat hidup kita di akhirat besok, dengan bekal apa kita berhadapan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan wajah yang mana ketika Nabi kita melihat wajah kita? Dengan wajah yang mana kita bisa berhadapan langsung dengan Nabi kita? Apabila kita tidak punya amal yang soleh, apabila kita tidak punya bekal yang cukup, apabila kita kembali kepada Allah. Makanya ibu hadirin sekalian, sekali kita berada di dunia ini dalam sehat, mari kita isi dengan amal yang soleh yang bisa jadi bekal buat kehidupan kita di negeri akhirat. Amin. Ya Rabbal. Nabi kita bersabda, Badiru bil amali sholihah. Segeralah kamu untuk beramal yang soleh. Selagi kita muda, kita beramal. Selagi sehat, kita beramal. Selagi kita lapang, kita beramal soleh. Ketika kita kaya dan ketika kita miskin, tetap kita berada dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibu? Karena selagi Allah masih kasih kita kesempatan, disitulah selama di dunia kita harus banyak-banyak mencari bekal buat pulang ke negeri akhirat. Amin ya Rabbal. Jadi ibu hadirin sekalian, apabila kita duduk dalam acara haul, takziah apabila ada saudara kita yang berpulang ke rahmatullah, maut menjadi nasihat buat kita, mengingatkan kita, oh, kita hanya di dunia tidak lama waktunya. Kita hanya hidup di dunia tidak lama waktunya, Bu. Ada yang 60 sudah dipanggil. Ada yang 40 sudah dipanggil. Ada yang lagi seger buger dipanggil. Ada yang lagi sakit dipanggil, tua dan muda, tidak kenal umur, tidak kenal waktu. Itu adalah al-maut yang begitu dekat di hadapan manusia. Makanya ibu hadirin sekalian, tentunya menjadi nasihat yang besar buat diri kita masing-masing, bahwa kita hidup di dunia tidaklah abadi selamanya.
apa yang kita banggakan di dunia, rontok semuanya ketika kita berpulang. Yang kita pakai menjadi perhiasan di badan kita, semua udah siap, ada yang gantiin. Yang di tangan yang mengklelep-mengklelep, yang di tangan yang bunyi segini banyaknya, siapa yang bakal pakai itu? Bukan kita lagi yang pakai. Betul apa betul? Kalung kita yang ada mata berliannya, kata orang Jakarta pinggir, granat muncrat. Gelang kita, gelang keroncong, kata orang Jakarta, gelang keroncong. Siapa yang bakal pakai besok ketika manusia sudah kembali kepada Allah? Apa yang diharapkan? Hanya kembali kita pulang dalam husnul khatimah. Dunia tidak kita bawa sedikit pun. Apa yang kita punya, harta kita tidak bawa. Rumah yang mewah tidak kita bawa. Kontrakan kita dari ujung sampai ujung sana. Semua pintu-pintu yang kita tunjuk, semua punya saya. Tidak ada yang kita bawa, satu kembali kepada Allah. Yang kita lihat, yang namanya kekayaan dunia, lin nazar fakot, hanya sekedar pandangan mata kita saja. Tetapi kita tidak bisa bawa pulang kembali ke hadirat Allah. Dunia dihabiskan hanya untuk mencari kekayaan dunia, melupakan bekal buat negeri akhirat. Na'udzubillah min. Dunia yang kita bangga-banggakan tidak bisa kita nikmati. Kita punya gelang, kita punya tas yang banyak. Kita punya tas merah, baju merah, selop merah. Kita punya baju hijau, tas hijau, selop hijau. Kita punya baju biru, tas biru, selop biru. Itu punya kita semua. Tidak bisa kita pakai sekalian. Tidak bisa kita pakai di tangan kita satu-satu semua merah, hijau, biru, tiga-tiganya gue pakai, gue punya. Kita punya semuanya, kemudian kita pakai semuanya, tidak ada yang bisa pakai demikian. Betul apa betul? Kita bilang punya kita, gue mau pakai semuanya. Punya tas merah, tas hijau, tas kuning, tiga-tiganya masukin di tangan kita. Baru keluar dari rumah, tetangga kita kata, oh udah stres dia. Udah stres, tasnya dipakai semuanya. Sekalipun dunia kita punya, tidak bisa kita nikmati semuanya. Kita punya rumah banyak, gak bisa kita pindah-pindah. Kita punya makanan banyak, gak bisa semuanya kita makan. Betul apa betul? Kita makan hanya sepiring. Makanan yang banyak tidak bisa masuk semua ke mulut kita. Karena yang namanya insan terbatas. Umur manusia terbatas. Ada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Kecantikan manusia terbatas. Cakep kita terbatas. Kecantikan terbatas. Dulu waktu umur 17 pakai bedak pipa nomor 6 masih cakep. Pipa nomor 6. Ada nomor 6. Pakai pipa nomor 6. Cemong kita. Kata orang Jakarta, menor kita. Masih pantas kalau umur kita 17. Coba kalau umur kita 65. Sudah memudar kecantikan kita. Betul apa betul? Harta kita juga terbatas. Manusia semua serba terbatas, ibu. Harta terbatas. Kita katakan kita yang paling punya duit banyak. Ada orang yang punya duit lebih banyak dari kita. Kita katakan mobil kita paling mahal. Di jalan raya kita lewat Sudirman. Lewat jalan besar sana. Kita lihat ada orang naik mobil lebih cakep, lebih mahal dari kita. Betul apa betul? Semua manusia terbatas. Perut kita terbatas. Kita katakan kita kaya, duit kita banyak, kita pengen beli anggur sekilo, makan sendiri di kamar kita. Sekilo duit kita punya, kita doyan, sendirian kita makan, kira-kira perut kita nerima apa enggak. Akhirnya bolak-balik kamar mandi aja kita. Ibu, perut kita ada batasnya, wajah kita ada batasnya, ilmu kita ada batasnya.
Jangan kira kita jadi orang yang paling pinter. Jangan kira kita katakan kita punya ilmu yang begitu banyak, Ibu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah berikan kepada kita sedikit ilmunya. Masih ada orang lain yang punya ilmu pinter. Jangan kira kita katakan kita punya ilmu yang begitu banyak, Ibu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila.

bercocok tanam. Jadikan akhirat tempat kita menikmati daripada kebahagiaan yang hakiki. Wa madaru ila jannati liman ittaqa wa naru liman lam yattaqillah fasma'an. Tidak ada negeri kecuali surga buat orang yang taat dan takwa kepada Allah. Makanya ibu hadirat sekalian, neraka hanya buat orang yang maksiat. Maka camkanlah, ingatlah bahwa kita di dunia hanya sementara, nanti di negeri akhiratlah kehidupan yang abadi. Jadi jadikanlah daripada maut pelajaran, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, kafa bil mauti wa izan, cukup mati itu jadi juru nasihat. Nasihat kita yang pertama Al-Quran, tuntunan hidup kita. Yang kedua nasihatnya adalah al-maut. Jadi ibu hadirat sekalian, dua-duanya pelajaran yang berharga buat kita. Quran menjadi pedoman hidup kita selama di dunia, tuntunan yang bisa membahagiakan kehidupan kita. Dunia bahagia, negeri akhirat bahagia. Maut juga menjadi pelajaran, mengingatkan kita bahwa kita pun sebagai makhluk Allah harus segera bersiap-siap. Isti'dadul yaumir rahil, bersiap-siap untuk negeri yang akan kita tempati di negeri akhirat. Disinilah bahwa kita juga akan berpisah dengan kehidupan dunia selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ibu hadirat para ustazah sekalian, dua saja yang saya sampaikan, bahwa dua nasihat buat diri kita masing-masing. Al-Quran yang kita baca, yang kita belajari, yang kita amalkan, bisa membawa kebahagiaan, membawa kita masuk dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, juru nasihat buat kita sebagai manusia, al-maut, itu menjadi pelajaran bahwa kita harus menjadi orang yang selalu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang senantiasa mencari bekal yang banyak buat hidup setelah kita mati. Insyaallah, mudah-mudahan dua nasihat ini menjadi satu pelajaran buat diri kita masing-masing, bahwa di dalam hidup ini selagi Allah kasih kita sehat, mari kita perbanyak amal ibadah kita untuk kita pulang dalam husnul khatimah. Agar nanti dikala di ujung kita punya umur, dikala malaikat maut sudah di hadapan kita, selagi kita akan berada di hadapan kita malaikat maut yang siap mencabut kita punya nyawa, kita berharap malaikatur rahmah membisikkan telinga kita, innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzaru wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika kita sedang berhadapan dengan malaikat maut, kita harapkan datanglah malaikat rahmah membisikkan di telinga kita, orang-orang mereka yang berkata Tuhan kami, kemudian beriman pada Allah dan beristiqomah, diharapkan malaikat rahmah datang membisikkan di telinga kita, jangan kamu takut, jangan kamu berduka cita, aku datang membawa kabar gembira dengan syurga yang telah dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu hadirat sekalian, mudah-mudahan kita yang duduk di sini, apabila Allah panggil kita dalam husnul khatimah, apabila Allah memanggil kita di dalam iman dan Islam, kita berada di dalam husnul khatimah, di ujung kita punya umur, kembali kepada Allah dalam kebaikan dunia dan akhirat. Mari kita baca Fatihah khusus buat almarhum Kiai Haji Nur Ali yang sudah berpulang ke rahmatullah selama 22 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita doakan almarhum Bapak Kiai diberikan di dalam kuburnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Allah berikan derajat yang tinggi, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita semua keluarga besarnya dan kita semua murid-muridnya yang sangat mencintai beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu yang manfaat. Allah berikan kepada kita selalu tuntunan hidayahnya. Allah berikan kepada kita kebahagiaan, keberkahan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Pas jam 12. Saya akhiri ceramah saya karena sudah jam menunjukkan sangat siang ya, Bu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, memberikan daripada obat buat hati kita semua. Yang namanya obat, Bu, enggak selamanya manis. Terkadang ada yang pahit obat itu. Tapi karena kita kepengen sembuh, karena kita kepengen baik, biar pahit juga kita telan juga sambil merem-merem. Betul apa betul? Jadi kalau kita dengar nasihat, jadikan itu obat buat penyembuh kita punya hati. Amin. Yang bisa memberikan kita nasihat, mudah-mudahan nasihat-nasihat itu bukan hanya buat ibu, buat diri saya juga yang menyampaikan, kita semua mudah-mudahan di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Hajah Nubzah Abdullah Syafi'i dari perguruan As-Syafi'iyah, salah satu putri daripada almarhum Bapak KH Abdullah Syafi'i. Jadi ketika saya suka ketemu dengan Ustazah Hajah Atiqah di tempat-tempat kita ketemu di taklim, alhamdulillah tercapai juga saya bisa berjumpa dengan ibu pada siang hari ini. Alhamdulillah persahabatan orang pada zuriyahnya, sehingga saya bisa terus bersilaturahmi kepada keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Nur Ali. Terima kasih atas perhatian ibu. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan dan KMA 26 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohaesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohaesa, harapan selalu ada.

0: fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fitrah itu, ini saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apalagi asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak nangis rasanya di sini membandul di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah, kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang namanya lemak itu ini, ya itu cepat dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak.
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang ngeliatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sirah, ada 5 ayat yang diduli oleh fatwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. "Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim ah." Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Yeah, yeah.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Soman ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Soman?
1: Lah, emang ada berapa Soman? Emang kita doang ini Soman?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, ngapain jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu Gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Ya, mudah-mudahan amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, Dek, menti manusia nih sang emang. Umah lawang yang ngilebay kayak lawang kembu. Dek, Dek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Hai, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek baik didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli sih.
1: La ilaha illallah. Pai ngana penyakit yang umprang pae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben singaran pai tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub ria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor. Loh. Tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak.

0: vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi, dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat, disunah.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

0: Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al bersama dengan hamd. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sufyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Bapak. Bapak.
4: Apa sih ya, gegembretan aja?
3: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
4: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
3: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
4: Lah, emang apa?
3: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
4: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
3: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
4: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
3: Iya, paket-paket.
4: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
3: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
4: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
5: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.

0: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amada wa ghururuhu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
7: AM At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan

0: mencerahkan dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Zilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Zilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Zilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Zilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Zilena.

suatu sore ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat, bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anaknya

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
0: Dan At-Taqwa, ujung harapan, bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering kita

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya.

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadhibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لآكلون من شجر من زقوم.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فمالئون منها البطون.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فشاربون عليه من الحميم.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afa

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Ghafuril Wadud, Dzil Karami wal Jud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, sahibil maqamil mahmud, wal haudil maurud, wal liwa'il ma'kud, wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil khulud, amma ba'du. Para ulama, para kiai, para guru, wabil khusus guru kita al-mukarram Kiai Haji Mawardi, panjang umur, sehat wal afiat, ilmu bermanfaat bagi kita muridnya, amin ya rabbal. DKM Masjid Jami At-Taufik, tokoh masyarakat, para orang tua, Menteri Perhubungan Bapak Haji Jamingan yang menghubungi saya untuk mengisi ceramah hari ini. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini dengan izin Allah kita bisa hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita membawa manfaat dunia dan akhirat. Saya awali baca selawat dulu.

واغفر لنا ما مضى يا صلاة الله سلام على طه.

Paham apa kagak ini ya? Enggak ketinggian ini saya ngomong. Enggak. Yang pertama karena keyakinan, yang kedua karena lingkungan. Saya ngomong dua aja, keyakinan sama lingkungan. Mudah-mudahan setengah dua selesai. Buat sampai jam 2, silahkan tinggal di masjid ini. Saya pulang duluan. Bapak ibu bisa duduk di rumah Allah, Masjid Jami Al-Muttaqin, sejak jam 8 hingga sekarang setengah 11. Hah? Oh, tadi dari Al-Muttaqin soalnya. At-Taufiq. Emang saya bilang apa tadi? Tadi saya bilang atau pikan. Bu. Bu. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ini ngeliatinnya romannya sampai kayak gitu sih. Beda sama yang di spanduk ya. Kayaknya saya enggak kuat nih ceramah lama. Ibunya cantik-cantik di sini. Ya Robbal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad paling cakep di antara 124 ribu nabi. Nabi Muhammad cakep jauh lebih cakep Nabi Muhammad. Cakepnya Nabi Yusuf dari nur, dari cahaya Nabi Muhammad. Maka 7 bulan bacanya surah Yusuf mulu. Supaya anak cakep kayak Nabi Yusuf. Padahal lahir tuh anak ngikutin kulit emak sama bapak. Kalau emak hitam, bapak keling. Anak buleng. Gak apa-apa kulit hitam, yang penting hatinya bu. Ini dandan dari jam berapa ini? Dari subuh. Ya Allah. Itu bedak semuanya dipakai. Ada bedak Replon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, Gods, Pon, NR, Latulip, Merabella, Tulji. 11. Lu jahat lu, masa gua tukang bedak. Replon berseri 3 nomor, 1, 2, 3. Yang nomor 1, 142 ribu. Yang nomor 2, 97 ribu. Yang nomor 3, 64 ribu. Giant Bekasi lantai 2. Yang mahal 300 ribu Tulji. Ada krim malam, ada krim siang. Enggak boleh salah pakai. Buat malam ya malam, pakai malam, pipi pagi jadi seger. Ada yang enggak naik-naik harganya dari tahun 45, 2000 aja pipa. Ibu bapak bisa bertahan duduk di rumah Allah pagi menjelang siang ini karena keyakinan. Apa yang menjadi keyakinan kita? Duduknya berpahala. Berdasarkan keyakinan kita melalui hadis Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilm khairun min alfi raqatin. Sesaat, sebentar, satu jam duduk di rumah Allah, di Masjid Jami At-Taufiq, di Taman Sorga, di majlis taklim, pahalanya lebih baik dibanding sholat sunat 1000 rakaat. Ada orang sini yang sholatnya semalam 1000 rakaat. Dengan duduk hari ini mendengarkan kajian ilmu nanti dapat pahala sholat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Dapat pahala mensolatkan jenazah 1000 orang yang meninggal. Dapat pahala menjenguk orang sakit 1000 orang yang sakit. Dapat pahala hari ini 3000. Amin ngapa?

meneng baik. Ana wong Jawa nang kene. Akeh. Saking pundi, Mbak? Jawane saking pundi? Cianjur. Masa Jawa Cianjur. Itu mah Jaka Sembung bawa karet. Kagak nyambung, pret. Karena keyakinan, karena Nabi kalau bicara yang keluar dari mulut Nabi bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi atas bimbingan wahyu Allah.

Gue udah dateng rapi banget ini. Bilang Allahnya cuma Allah. Sekali lagi, biar sesuai sama pakaian.

terpaksa. Dan apa yang diucapkan Nabi itu bukan berdasarkan dorongan hawa nafsu, tapi berdasarkan bimbingan wahyu Allah. Itu yang membuat kita jadi yakin. Apa sih yakin? Orang sering memberikan makna yakin, percaya. Tapi ada juga orang suka bicara di sebuah perusahaan, bila ada manajer baru, pimpinan baru, bawahan mengatakan, pimpinan kita yang baru ini saya percaya, cuman kurang percaya, kurang yakin. Percaya cuman kurang ya. Percaya bukan yakin, yakin bukan percaya. Begitu diangkat jadi presiden, kata anak bawahnya, gua kagak percaya. Gua percaya cuman kurang yakin. Bener. Lama-lama terkena kasus impor daging. Katanya partai paling bersih. Bersihin itu mah. Keyakinan. Keyakinan yang sudah mengkristal, yang sudah menyatu, yang sudah kuat. Enggak bisa dipengaruhi oleh apa dan siapapun juga. Sahabat Bilal, sahabat Nabi, muadzin yang suaranya begitu dikenal oleh masyarakat Muslim dunia. Ketika pindah dari keyakinan nenek moyang kafir Quraisy, pindah keyakinannya kepada keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Bilal masuk Islam karena beliau sebagai profesi budak, ada yang memilikinya tuan, itu Bilal. Disiksa, ditindikan batu besar, disakiti, tetap yang keluar dari mulutnya, buah keyakinannya, ahad, ahad, ahad, lam yalid walam. Tuh keyakinan. Kalau udah mantep, gak ada yang bisa mempengaruhi. Begitulah kita punya keyakinan yang kuat terhadap acara maulid. Di mana saja ada, kita hadir, kita datang karena punya keyakinan. Duduknya saja dapat pahala. Pahala silaturahmi. Bisa memandang wajah para ulama. Momentum emas, peluang bagi para pejabat untuk bisa bersilaturahmi dengan warganya. Ketua RW Haji Muhyiddin. Bener kan? Ketua RW Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin keserempet mobil. Orang kalau kagak ada baiknya sama orang begitu tuh. Oh jahat aja sama Haji Sulam. Maknok iri aja tuh. Gantiin Haji Maimunah. Haji Maimunah udah mati. Bu, ntar malam episode yang ke-364. Ntar Haji Muhyiddin mau nengokin Mariamah. Terus, baru nyampe langsung pidato, mana belum dikasih minum. Aduh jaminan. Yang model begini nih yang cepat penceramah jadi pada mati. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Jaminan udah ngasih air. Cuman dari pagi ini ceramah dikasihnya air putih mulu. Agak ada yang ngasih susu. La ilaha illallah.
Udah jangan ngambil jaminan. Bu, jadi orang yang sudah punya keyakinan yang kuat, yang mengkristal, yang menyatu di dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kenapa? Dia berkeyakinan segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kita enggak punya daya, enggak punya upaya untuk menolak itu. La haula wala quwata. Warga Jakarta tahun baru kemarin kebanjiran, kagak sedih, malah pada mandi di air banjir. Malam tahun baru jam 12 malam, langit ciptaan Allah ditembakin pakai petasan kembang api oleh warga Jakarta. Tuhan kagak marah ditembakin langitnya, malah dibales pakai air. Coba kalau dibales sama Allah pakai api juga. Wah, kagak ceramah saya. Udah kiamat. Jadi keyakinan yang sudah mengkristal, yang sudah menyatu, yang sudah kuat, hamba Allah yang beriman, kagak bakal sedih, takut menghadapi berbagai macam kejadian. Karena udah ditulis ketentuannya oleh Allah.

0: Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan saya Allah yakin, mantap, kuat, istiqomah, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Di saat Allah Ta'ala berikan rezeki yang banyak, kagak sombong. Alhamdulillah. Di saat dikasih rezeki dikit, jadi orang miskin, enggak putus asa. Yang miskin jangan bersedih, jangan sesali diri. Yang kaya jangan berbangga, jangan busungkan dada. Begitu Oma Irama, Capres 2014. Selama bulan Maulid udah 6 kali bareng sama saya. Saya tanya, Pak Haji, kalau presiden itu ada mantannya, ada bekasnya. Mantan presiden Megawati, mantan presiden Habibie. Kalau raja enggak ada mantannya, Pak Haji. Mantan raja enggak ada. Kenapa begitu berkeinginan untuk menjadi presiden 2014? Kata dia, saya ingin merebut Ani dari tangan SBY. Bu, orang yang berkeyakinan terhadap ketentuan Allah di dalam mencari usaha tidak memaksakan diri. Karena dia udah tahu porsi rezeki Allah Ta'ala tentuin. Makhluk Allah binatang di hutan, harimau, macan, rezekinya seekor kambing. Kambing rezekinya rumput. Ayam rezekinya sisa makanan manusia yang gak dimakan. Tikus rezekinya sisa makanan ayam. Semut, ulat, sisa makanan tikus. Porsinya udah diatur oleh Allah. Kelelawar yang berjalan di waktu malam ada mangga sudah terlalu masak. Rezekinya kelelawar, udah diatur oleh Allah. Manusia yang beriman, yang berkeyakinan, mencari usaha tidak memaksakan diri, karena rezeki udah diatur oleh Allah. Syariat menganjurkan, sekedar usaha, rezeki itu udah disiapin. Maka bila iya Allah Ta'ala takdirkan rezekinya dikit, enggak iri, enggak hasud, enggak dengki. Kalau iri, dengki, hasud sama rezeki tetangga, cepat mati kayak Haji Maimunah. Rezeki beda be. Huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Dialah Allah yang menurunkan air hujan jatuh ke bumi. Dengan sebab hujan fa'akhraja bihi minas samarat, maka keluar tumbuh-tumbuhan, tumbuh pohon pisang. Ada pohon pisang itu. Pohon pisang. Tuh. Ada buahnya lagi noh. Pisang itu 10 jenis lebih. Pisang nangka, pisang tanduk, pisang ambon, pisang siam, pisang raja, pisang barangan, pisang lampung, pisang angleng, pisang kepok, pisang batu. 10. Ada di Padang pisang lidi. Di Padang ada pisang lidi kete. Ada orang Padang di Siko? Ndak do. Ada. Di mana Padangnya dah? Pariaman. Samo awak. Pisang disebutnya sama, rasa beda-beda. Pisang nangka rasanya dua, bila direbus ada rasa asemnya, ada rasa manisnya. Ada pisang yang panjang, bengkok. Pisang tanduk. Direbus rasanya cuma satu, manis. Itu ayah asem nak, kata orang Sunda. Ayah orang Sunda di dia? Loba? Di mana Sunda nak? Hah? Brebes. Wah, Sunda brebes lagi. Aduh, gak pada nyambung dah nih. Itu pisang tanduk, itu pisang raja, itu pisang siam. Disebutnya sama, rasa beda. Kenapa bisa beda? Allah maha bisa. Padahal bahannya sama, air dan tanah. Kenapa bisa beda? Allah maha bisa. Innallaha ala kulli syai'in. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tumbuh lagi dari bumi dengan sebab hujan. Cabai, ada cabai rawit. Ada cabai ceplik. Ada cabai keriting. Ada cabai merah. Disebutnya sama cabai, pedesnya beda-beda. Cabai yang paling pedes rasanya cabai ceplik. Kalah pedesnya cabai keriting. Kenapa bisa beda? Padahal bahannya sama, air dan tanah. Allah maha bisa. Manusia tidak punya kemampuan seperti itu. Bila kita dikasih bahan air dan tanah, gak bisa jadi pisang, gak bisa jadi cabai, batako yang bisa. Tumbuh lagi pohon rambutan. Rambutan jenisnya macam-macam. Celebak rambutnya gondrong. Murah 3 ikat 10 ribu. Ada rambutan disebut rambutan. Tapi gak ada rambutnya botak. Mahal harganya. 3 ikat 30 ribu. Ternyata mahalan yang botak daripada yang gondrong. Sama-sama rambutan, kenapa bisa? Allah maha bisa. Oh, ada yang botak di luar. Profesor doktor yang menghabiskan waktunya untuk belajar dengan berbagai macam disiplin ilmu biar raih dapat profesor doktor, dia punya gelar. Itu rambutnya habis botak. Dosen pascasarjana memberikan kuliah umum satu materi 2 juta, botak 2 juta. Sementara ada manusia gondrong, SDM-nya kurang memadai, hidupnya tidak dibekali berbagai macam disiplin ilmu, dia cuma satu kemampuan yang ia miliki, mengolah suara. Jadilah pengamen gondrong. Kita baru duduk di bus, dia udah senderan di kursi dengan gitarnya sebagai modal untuk mencari nafkah. Band anak muda yang punya nama besar, dia hafal lagunya. Mulai dari band Noah, ST12, Tangan Band, Tengkorak, Kuburan, Wali, Coklat, Ungu, Ijo Tai Kuda. Tapi begitu nyanyi si gondrong penumpang sudah menyiapkan uang receh 1.000. Gondrong 1.000, botak 2 juta. Sama-sama manusia, cuma beda rambut. Tapi mahalan yang botak, Allah tentuin rezeki beda-beda. Pilih yang mana Bu, gondrong botak? Botak. Kiai banyak disebut kiai, penceramah banyak disebut penceramah. Di Babelan hari ini di Masjid Sabilal Muhtadin, penceramahnya Cepot, Uje, Jepri, Ali Al-Habsi. Itu 4 penceramah, assalamualaikumnya sama, hasilnya beda-beda. Jepri 7 juta, Solmet 6, Cepot 8. Assalamualaikumnya sama, hasilnya beda-beda. Ada yang assalamualaikum 1.000, assalamualaikum. Assalamualaikum. Rajin ibadahnya sama, rajin sholat jamaahnya sama, rajin tahajudnya sama, rajin duhanya sama, berangkat kerjanya sama, pulang kerjanya sama, pendapatan beda-beda, rezeki beda-beda. 3 penceramah tadi assalamualaikumnya sama, mas assalamualaikum saya. Tahu ini saya berapa ini di sini. Lillahi karena al saya dipesan sama Kiai Nur Ali, nanti kalau udah jadi penceramah jangan pasang tarif. Kalau pasang tarif, kenapa Kiai? Sama sama tukang cukur. Dewasa 7.000, anak-anak 3.500. Nah, saya takut dah. Makanya biarin dah, saya enggak pakai tarif. Lillahi karena al Cuman istri yang kadang suka nanya. Ceramah di mana ya? At-Taufik. Amplopnya mana ya? Lillahi ta'ala. Pas makan siang kagak ada launya. Mau makan kok nasi doang? Lillahi ta'ala. Ya Allah. Hadirin hadirat, pencinta radio At-Taqwa di mana saja berada. Jadi kembali kepada keyakinan. Maka keyakinan itu segalanya yang membuat keislaman seseorang menjadi sempurna. Seorang Islam bisa sempurna melaksanakan syariat ajaran agamanya karena keyakinan. Tapi bila ada orang yang mengaku Islam, subuhnya kesiangan, sholatnya kagak jamaah, kurang yakin. Maka mari kita tambah keyakinan kita dengan hadiri majelis ilmu, majelis taklim. Untuk menambah kekuatan keyakinan kita kepada Allah subhanahu. Orang yang membuka usaha sembako, jam 11:30 pelanggannya banyak, antri. Tapi karena dia punya keyakinan, begitu dia dengar azan, dia bilang sama para pelanggan, mohon maaf saya sholat dulu, tungguin saya tutup warung. Keyakinan. Kenapa begitu? Dia meyakini dunia ini sementara, yang kekal dan abadi hanyalah akhirat. Kulluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Kulluman 'alaiha ayil ardi wal hayawan fil ardi panin ay halik. Begitu di dalam tafsir. Apa yang ada di atas permukaan bumi ini terdiri dari makhluk Allah, manusia, hewan, bakal hancur, bakal binasa. Makanya enggak terlalu memaksakan diri untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Karena dia yakin dunia sementara, yang kekal dan abadi hanyalah akhirat. Maka dia lebih mementingkan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal. Tapi orang yang beriman, orang yang berkeyakinan, tidak cukup mengatakan aku sudah yakin tanpa disertai dengan amal perbuatan. Wa dzakaros marabbihi. Orang yang beriman, orang yang berkeyakinan selalu menyebut nama Tuhannya. Wa dzakaros marabbihi ay mukabbiro. Waktu takbiratul ihram dia sebut nama Tuhannya, Allahu Akbar. Wadzalika min umuril akhirah, ini ibadah salat perkara akhirat yang nanti pertama bakal ditanya. Allah enggak tanya harta kita, Allah enggak tanya kedudukan kita, Allah enggak tanya apa yang kita miliki. Yang ditanya pertama kali tentang ibadah salat, apabila salatnya baik mempengaruhi seluruh amal perbuatannya jadi baik karena keyakinan. Maka dengan maulid, mari kita ramaikan Masjid Jami At-Taufik dengan sholat berjamaah. Bu, bangunin suami. Bu, kalau malam suami bangunin. Apanya? Suruh sholat jamaah, pakai nanya apanya. Ya, oh, masih kurang jelas juga kayaknya. Suruh bangun sholat berjamaah. Sekali-sekali kalau hujan lebat listrik mati, bolehlah sekali-sekali di rumah suami imam, istri makmum. Jangan pakai pesen, kadang-kadang mesen. Mas, imam mas, suruh neojo panjang-panjang mas, cucian akeh. Ya wis, suami imam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena sembahyang cuma berdua, istri aminnya. Suami dengar istri amin begitu, telapakan kakinya dingin. Bingung nyari surah. Surah apa ini aminnya begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata istrinya, mas, aku pesan ojo panjang-panjang. Malah Yasin, piye. Ngaji suaminya Makie Mawardi. Dijelasin di dalam kitab Kifayatul Akhyar, bab sholat jamaah, imam selesai Fatihah, walaupun surahnya dibaca satu ayat, sah sholat. Dipraktekin di rumah. Yasin, Allahu Akbar. Kata istrinya di belakang, lupa baca tasbih. Mas, aku kira dibaca kabeh, mas. Ayo ramaikan Masjid Jami'at Taufik dengan sholat berjamaah. Ini kelahiran Nabi yang kita rayakan, Nabi Muhammad. Dengkulnya, lututnya, hatta tawaromat kodamahu. Dengkulnya sampai bengkak karena rajin sholat jamaah. Saya juga tahu orang sini banyak yang dengkulnya bengkak. Cuma karena sholat atau ketiban batako, saya enggak tahu datu. Mudah-mudahan karena rajin ibadah sholat. Nawiru buyutakum bisholah wa tilawatil Quran. Sinari rumah tangga kita dengan ibadah kepada Allah. Anak suruh, cucu suruh, pembantu yang ada di rumah kita suruh ibadah. Itu pembuka pintu rezeki. Kalau ada satu keluarga yang tidak ibadah kepada Allah, itu yang menjadi kendala rezeki susah masuk ke dalam rumah tangga kita. Wa tilawatil Quran, sinari rumah tangga dengan suara-suara Al-Qur'an. Malam Jumat baca Yasin. Malam Jumat baca Yasin. Malam Jumat baca Yasin. Malam Jumat. Malam Jumat. Baca. Malam Jumat. Pak Ustadz baca Yasin, dipanggil sama cucu sama anak, boleh gak jawab? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Quranil Hakim. Nek, remote di mana nek? Di atas meja. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Enggak ada nek, cari dewek. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Udah dicari enggak ada nek, jatuh kali di kolong. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fa hum la yu'minun. Ya nek, ada di kolong. Udah jangan ganggu nenek. Emang mau nyetel apa ini mak? Sinetron tukang bubur naik haji. Oh, udah mulain. Udah sadaqallahul azim. Bu, malam Jumat baca Yasin. Malam Jumat baca ya. Hebatnya kitab suci Al-Quran. Dipegang dapat pahala, dilihat dapat pahala, dicium dapat pahala. Apalagi dibaca, ngerti kagak ngerti. Quran dibaca, dapat pahala, dapat manfaat. Jangan percaya kalau ada orang ngomong begini, malam Jumat Yasin mulu dibaca, mending pada ngerti terjemahnya. Jangan didengerin kalau ada orang ngomong begitu. Ada orang Betawi biasa malam Jumat baca Yasin, punya mantu. Punya mantu yang kalau pulang lebaran naik kereta. Ini orang Betawi punya mantu itu tuh. Baca Yasin, kata mantunya begini, Bak. Baba baca Yasin mulu, emang Baba ngerti artinya? Kata Kiai Nur Ali, ngerti kagak ngerti, dapat pahala. Mbak, kagak ada manfaatnya kalau kagak ngerti. Itu mertua berhenti baca Yasin. Gara-gara mantu. Nih saya kasih tahu. Imam Ahmad bin Hanbal mimpi ketemu Tuhan. Dijelaskan di dalam kitab Manahijul Imdad ala Syarhi Irsyadil Ibad ila Sabilir Rasad jilid kedua bab tilawatil Quran. Imam Ahmad begitu ketemu dalam mimpinya kepada Allah, ditanya, ya Rabbi ma yataqarrabu ilaikal mutaqarribun, ya Allah dengan jalan apa manusia berasa dekat kepada Allah. Allah menjawab, bikalami ya Ahmad, dengan membaca Al-Quran wahai Ahmad. Nanya lagi Imam Ahmad, ya Rabbi pahmin aw bi ghairi pahmin, yang baca Quran perasaan hati jadi dekat kepadamu itu, yang baca Yasin yang ngerti maknanya atau yang tidak tahu terjemahnya? Allah menjawab, bi pahmin aw bi ghairi pahmin yanfa'uhu wa thawabuhu. Yasin dibaca, ngerti kagak ngerti terjemahnya, dapat pahala, ada manfaatnya, kata Allah. Itu penjelasan untuk menambah keyakinan. Kalau ada mantu ngomong sama kita begitu, percuma bak kalau gak tahu artinya, cekek tuh mantu. Biarin anak kita jadi janda, gak ngapa-ngapa. Masih banyak tukang ojek. Tuh, keyakinan. Yang kedua, lingkungan. Alhamdulillah Allah takdirkan kita berdomisili di Bekasi, Ujung Harapan. Masyarakatnya yang sangat religius berkat bimbingan Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali. Yang biasa enggak kenal maulid jadi kenal maulid. Di kampung saya ada orang Tegal, enggak kenal maulid, tinggal di kampung saya jadi kenal maulid. Pede baca rawi, megang mic, duduk di belakang, maju ke depan. Nasabun tasibul ngula bihulahu koladat hanu cumal jauzau. Enggak apa-apa, biarin. Hapaza ikdu sudah diwapakhorin. Itu internet sampai pada copot. Itu pengaruh lingkungan. Dapat menambah keyakinan kita kepada Allah subhanahu. Maka berbahagia, beruntung tinggal di Ujung Harapan yang masyarakatnya hasil perjuangan bimbingan Kiai Nur Ali dikenal masyarakat yang sangat religius. Inilah keyakinan dan lingkungan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Gah. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
3: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
4: Maaf atau mohon maaf terhadap siapapun, tak peduli itu dia lebih tua atau mungkin usianya lebih muda dari kita. Karena persoalan maaf memaafkan itu bukan berarti yang muda harus harus meminta maaf kepada yang tua. Tidak harus seperti itu. Siapa saja yang merasa bersalah, meskipun dia tuaan, ya harus minta maaf kepada yang muda gitu. Jadi persoalannya di sini, menurut pertanyaan dari Ibu Nur Hayati, kalau yang tua tidak didatangi oleh yang muda, tidak saling maaf memaafkan, padahal yang punya salah adalah yang muda, maka berdosa. Tetapi kalau misalkan yang punya salah adalah yang tua, tapi yang tua malah tidak mau mendatangi yang muda, ini sama dosanya. Sebab persoalan minta maaf itu tidak pandang usia. Ini kalau persoalan ada punya dosa di antara manusia.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita berbuat zalim dan kita diperintah untuk mengembalikan hak orang yang pernah kita zalimi. Artinya secara hukum bahwa mutlak kezaliman itu diharamkan, baik kaitannya dengan apa namanya hablum minallah maupun hablum minannas, ya. Dimana zalim yang paling besar kata Allah adalah asyirku billah inna syirka ladzulmun azim, ya. Musyrik menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar, itu hablum minallah. Kaitannya dengan hablum minannas bahwa semua orang muslim itu adalah termasuk makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa betapa mulianya manusia sehingga Allah pun memuliakan dan memberikan kemuliaan. Oleh karena itu kita sesama muslim saling diperintah untuk saling menghormati dan diharamkan untuk saling menzalimi.

AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya. AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.

0: umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan Selalu Ada.
2: Wah, makin cantik aja nih.
3: Iya, dong.
2: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
4: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
2: Pakai susuk ya?
3: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
2: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun seri Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun seri Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: dan tanamkanlah masyarakat itu cinta agama. Jangan cinta duit.
1: Hamun.
0: Cinta agama. Sampai Nabi berkata di hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna mal ahabba min nafsihi wa waladihi wa malihi. Kalau masyarakat di Indonesia masih senang sama harta, berarti belum ada kemantapan Islam yang tidak mustahil satu waktu goyang. Cobalah masalah ini kita coba perhatikan. Apa yang saya kata itu perhatikan. Perhatikan. Ini kemudian umat Islam tadi pentingan bukan? Jangan capek-capek bangun madrasah, bangun masjid, bangun apa ini sungguh. Bukan pakai bodasar nyelundup ke bukan. Kalau pakai peraturan pakai bodasar barangkali kita bisa bertahan. Bilang sama Pak Harto, Pak Harto, dulu lah dulu. Tapi kalau pakai uang, sampai bertahan, bertahan. Orang yang pada mau, pada mau pindah, kan? Sampai nahan. Tanah gua ada 1,000 meter nih. 1 juta, ada 1,000 juta. Berapa? Ya, gua pindah sekarang blok temu beli sana dapat 10 hektar. Dapat 20 hektar. Dapat 30 hektar. Jadi ini sudah ada terjadi, ini sudah kita tinggi. Bangga pergi haji. Ini haji. Dan masih untung beli tanah sering-sering. Jual tanah saya kita dapat 30 hektar. Tapi dengan lihat bahaya agama, ya makanya beli itu. Sebodoh. Ayo,

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu,
3: butuh
1: Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu.
3: Oh, udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan.
3: Taruh ya, 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Ini yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan arahan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa marribatul khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kita diperintahkan sejak 14 abad yang lalu, siapkan min quwwatin. Kata-kata min quwwatin ini nakirah. Jadi semua kekuatan, kekuatannya bagaimana yang terkait dengan turhibunallahi bihi aduwakum, yang mampu menggetarkan musuh-musuh daripada umat Islam. Kalau zaman Nabi, musuh hanya kekuatannya pedang, unta, ya segitulah. Nabi hadapi seperti itu. Bahkan Nabi sendiri tidak pernah mengandalkan kekuatan malaikat. Kalau kita barangkali berkata, ada musuh banyak, ya udah malaikat turunkan, turun ke musuh saya, hancurin. Para sahabat tidur, dah begitu. Ada begitu Nabi? Tidak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Pauji.
1: Kong Ahmad Pauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Yeah. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di mana tuh
1: griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi, pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10,
1: Yeah.
0: Udah beli itu, ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

apa bedanya orang muslim dan orang kafir? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu bisa mengharap dari Allah apa yang mereka tidak bisa mengharap. Di dunia kita umat Islam, di dalam kita menjalankan hidup ini, kita bisa minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kurang harta, bisa kita minta tolong pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam peperangan, kita bisa minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak mungkin